0: Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, isu itu merupakan antara cabaran yang telah lama dihadapi UMS.
1: Saya akan menggunakan ruang yang ada untuk berbincang dengan menteri-menteri yang berkaitan dan juga membangkitkan isu ini di peringkat jemaah menteri dengan harapan bahawa tindakan akan diambil dengan secepat mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada sesi bersama pemimpin sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 di UMS. Langkah itu diharap dapat membantu memenuhi keperluan mahasiswa UMS dengan kadar segera. Masalah bekalan air di UMS dilaporkan bermula sekitar Mei 2023, susulan kekurangan bekalan dari loji rawatan air Telibong Tuaram. Dalam pada itu, Dato' Sri Arthur berkata, mahasiswa perlu membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan lanskap pekerjaan. Ia susulan perkembangan kecerdasan buatan AI, otomasi dan revolusi perindustrian. Beliau berkata, mahasiswa tidak seharusnya hanya melihat peluang pekerjaan yang wujud ketika ini. Sebaliknya, mereka perlu merancang hala tuju kerjaya berdasarkan keperluan pasaran kerja dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Menurut Dato' Sri Arthur, pekerjaan yang diminati ketika ini berkemungkinan berubah skop atau tidak lagi wujud apabila mahasiswa memasuki pasaran kerja. Justru, mahasiswa perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran bersesuaian dengan perubahan semasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Keperkembangan selanjutnya. Peluang usahawan dan graduan di negeri ini untuk meningkatkan kemahiran dan keboleh pasaran diperkukuh menerusi kerjasama UMS dan Sedco Vest Holdings Sdn Bhd. Pengerusi Sedco Vest Holdings, Dato' Ridona Bahanda berkata, kepakaran akademik UMS akan dimanfaatkan bagi menyediakan program yang memenuhi keperluan industri.
3: Kerjasama ini insyaAllah akan berfokuskan ke pembangunan modal insan dan juga dalam penyelidikan, dan apa yang paling penting adalah peningkatan pasaran graduan di masa hadapan.
0: Dato' Ridona ditemui RTM selepas menyaksikan majlis menandatangani surat niat antara Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS, Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim dan pengurus Sedco Vest Holdings Sdn Bhd Yahya Sidek di Kota Kinabalu. Antara skop kerjasama termasuk latihan, pembangunan kompetensi, penggilapan bakat dan pembangunan kepimpinan. Ia turut membuka peluang kepada usahawan dalam ekosistem Sedco Vest mengikuti program latihan serta peningkatan kapasiti keusahawanan. Carnival Streamfinity Madani peringkat negeri Sabah 2026 membuka ruang kepada murid berkeperluan pendidikan khas MBPK mengembangkan potensi dan kreativiti, khususnya menerusi aktiviti sains, teknologi, penyelidikan, kejuruteraan, seni dan matematik stream. Program anjuran Kementerian Kewangan menerusi Perbendaharaan Malaysia Sabah itu dilaksanakan di bawah inisiatif program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran di Putatan. Program dirasmikan Adun Petagas merangkap pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar Sabah, Dato' Awang Ahmad Sah Awang Sahari. Sebanyak 8 pertandingan dianjurkan dengan penyertaan wakil daripada 16 pejabat pendidikan daerah PPD. 6 pertandingan dilaksanakan secara bersemuka termasuk cabaran roket air, bina jambatan, inovasi, seni makanan dan pertempuran robot. 2 lagi pertandingan iaitu persembahan bakat STEM dan poster digital dijadikan secara dalam talian. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memperkukuh pemantauan keselamatan kebakaran di Menara Tun Mustafa menerusi pemeriksaan dan tinjauan tapak. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz bersama pegawai kanan jabatan tersebut turut menghadiri taklimat mengenai tumpuan kerja-kerja kecemasan, pembaikan serta penaiktarafan sistem keselamatan kebakaran bangunan berkenaan. Dalam satu kenyataan, Muhammad Pisar menjelaskan Lawatan tapak turut menilai keadaan teknikal sistem keselamatan kebakaran dan keberkesanan langkah penambahbaikan yang sedang dilaksanakan. Katanya, kerjasama berterusan dengan pihak pengurusan dan pemilik premis penting bagi memastikan aspek pematuhan serta keselamatan kebakaran dilaksanakan secara teratur dan berkesan. 10 lagu terbaik bakal berentap di pentas akhir anugerah juara carta lagu Artis Sabah musim ke-16 kelas 16 26 September ini. Lagu-lagu berkenaan dipilih berdasarkan karya berkualiti dengan sebahagiannya pernah menjuarai carta mingguan. Penerbit kelas 16 LV Durin berkata, program itu terus memberi penekanan kepada karya asli yang dihasilkan anak tempatan Sabah. Setiap karya perlu menampilkan komposer, penulis lirik dan penyanyi dari Sabah, manakala susunan atau gubahan muzik boleh melibatkan penggiat dari luar negeri. Penganjurannya turut menjadi platform kepada penyanyi tempatan mengetengahkan bakat dan kreativiti sekaligus mengangkat karya muzik Sabah. Pentas akhir kelas 16 akan berlangsung di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelaksanaan MS63 perlu diselesai menerusi rundingan ikhlas dan membina. Isu air UMS dibawa ke Jemaah Menteri. Sekian, berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Ready Robin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Malaysia. Salam hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, yaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Hidupan. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

0: FM bagus ba. Selamat pagi semuanya, segar lebih menyegarkan, selamat cuti semuanya dan selamat menyambut Hari Malaysia hari ini. Peringkat Negeri Sabah kita akan sambut pada malam ini pukul 8 malam di SICC. Anda semua dijemput hadir yang berdekatan di Kota Kinabalu ni.
1: Okey, baik, sekarang ini kita mau kongsikan info sukan untuk edisi hari ini. Walaupun cuti tapi sukan masih berlangsung, ada beberapa bagian yang masih berlangsung. Dan juga untuk misi negara akan datang bagi sukan Asia. Tapi terlebih dahulu yang pertama, kita mau kongsikan atlet Persatuan Olahraga Masters Sabah ataupun SAMAS menyerlah pada Kejohanan Olahraga Masters Dunia WMSC yang berlangsung baru-baru ini di Daegu, Korea Selatan dengan membawa pulang 1 pingat emas dan 5 gangsa. Wow. Nurliana Kamarudin memenangi pingat emas dalam acara lompat tinggi, manakala pingat gangsa disumbangkan oleh Cecilia Maximon dalam acara berhalangan 2000 meter dan Mizi Sandu dalam acara merejam lembing, Dr. Alison Chiu Suk Ling dalam acara 400 meter lari berpagar serta Margaret Petrus dan Rosie Cici Leonong dalam acara lompat bergala. Ini semuanya atlet-atlet senior ni. Betul. Masters kan, yang usia 40 tahun dan ke atas. Wah, jadi pencapaian mereka membantu kontinjen Malaysia menduduki tempat keempat keseluruhan dengan kutipan 1 emas, 1 perak dan 6 gangsa dalam kejohanan kompetitif selama 2 minggu yang disertai atlet dari 74 negara.
0: Wow, tahniah untuk atlet Sabah. Okey, seterusnya kita kongsikan sasaran 6 pingat emas bersukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober ini disifatkan relevan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan atlet serta komitmen Persatuan Sukan yang dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari, dan sasaran berkenaan tidak ditetapkan secara sembarangan. Sebaliknya, mengambil kira hasil penilaian dan perbincangan serta persiapan atlet sepanjang tempoh latihan. Dan juga kita sangat optimis dan positif dengan apa yang mampu diberikan oleh kontingen atlet dan jurulatih serta semua Persatuan Sukan. Dan juga dinyatakan menetapkan sasaran dan tidak hanya menetapkan sasaran tanpa apa-apa asas, dan sudah ada penilaian sebelum ini, perbincangan dan setiap Persatuan Sukan telah memberikan komitmen penuh. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Okay, misalnya kalau kita membaca newspaper di screen ni dia ni, tidak nampak sangat.
1: Dan akhir sekali, ini perkembangan sukan di luar negara. Leeds membelasah Newcastle 4-1 untuk melonjak ke tangga ketiga carta Liga Perdana Inggeris sekaligus memberikan kekalahan pertama kepada pengendali Magpies Matthias Jaisley. Gol sendiri Lewis Miley membuka tirai jaringan sebelum Hayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan besar di Elland Road, dan Newcastle bermula positif di bawah kendalian Jaisley meskipun berdepan pergolakan selepas kehilangan pengurus Eddie Howe serta pemain utama Anthony Gordon, Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali pada musim panas. Dengan sokongan kewangan daripada Arab Saudi, Newcastle menyasarkan pemain muda yang sedang meningkat naik bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain yang berhijrah. Bagaimanapun, mereka tidak mampu menandingi kekuatan Leeds yang lebih berpengalaman.
0: Itu dia. Okay. 3 berita sukan kita kongsikan di Sabah, di Malaysia dan juga luar negara kita kongsikan untuk anda setiap hari dalam segar lebih menyegarkan.
1: Betul. Banyak lagi cerita menarik. Hari ini tiada dari sana sini. Okay. Kita hari ini cuti kan. Tapi ada perkongsian yang terkini kita bawakan dan terus berhibur sebab kami akan belanja anda lagu-lagu buatan Malaysia.
0: Betul. Bermula pukul 7 pagi tadi. Sehinggalah pukul 10 pagi ini dalam segmen segar lebih menyegarkan.

0: hilang.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
7: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
8: Sabah FM.
9: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
10: Ini barulah sedap. Soal lagi.
9: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
10: Begitu, Bang. Komen, Bang. Rap.
11: Abangnya ya?
10: Okey.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Kembali menemani anda dalam segar lebih menyegarkan. Sudah pun 8.39 minit pagi.
2: Iya. Jadi banyak kali juga kita war-warkan berkenaan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung malam ini. Kenapa anda perlu pergi bersama dengan keluarga, bawa juga anak-anak, kerana pelbagai persembahan ataupun pengisian yang telah pun disusun atur untuk acara pada malam ini.
1: Betul. Pukul 8 malam di Sabah International Convention Center.
2: Betul. Tapi kena datang lebih awal daripada itulah. Jam 7, jam 6 pun boleh datang dari sana untuk dapatkan ialah parking dan juga tempat duduk yang terbaik lah. Jadi untuk edisi ataupun sambutan kali ini berdasarkan sidang media bersama dengan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Jafri Arifin menyatakan penglibatan generasi muda dalam sambutan ini turut diterjemahkan melalui penyertaan kira-kira 300 pelajar dari pelbagai institusi pengajian tinggi di Sabah dalam satu persembahan khas.
1: Oh, 300 pelajar dan satu persembahan khas.
2: Persembahan khas.
1: Penuh pentas.
2: Betul. Jadi ada satu pengisian yang menarik tu melibatkan generasi muda, sebab generasi muda perlu memahami erti sebenar pembentukan Malaysia serta menghargai perjuangan dan kemerdekaan yang dikecapi hari ini.
1: Betul.
2: Okey. Jadi itu baru satu. Ada lagi banyak pengisian yang akan berlangsung pada malam ini. Dan kita pun bawakan secara langsung juga di siaran Sabah FM
1: bersama DJ D dan juga DJ Kakachi malam ini di Sabah FM. Kita bawakan ini juga untuk anda secara langsung di SICC.
2: Lepas tu ada yang tanya, kenapa bukan di Padang Merdeka sudah? Kalau sebelum ini kan di sana
1: Jerebu.
2: Disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu, Jerebu. Kadang-kadang sekarang ini pun macam malam tu hujan.
1: Betul.
2: Padang Merdeka tu kan kawasan terbuka, jadi dia dipindahkan ke SICC agar lebih selesa dan juga dengan keadaan cuaca yang tidak menentu.
1: Betul. Jadi boleh hadir malam ini yang bercuti hari ini kan?
2: Ya.
1: Bolehlah kan bawa keluarga, datang awal lah kan.
2: Betul.
1: Supaya tidak sesak nanti malam.
2: Jam 8 malam bermula, tapi dinasihatkan untuk hadir seawal jam 6 petang dan sekurang-kurangnya 3,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan sambutan pada malam ini.
1: Ya, ini kita kena faham juga lah kan. Ini kenapa boleh terjadi begini kan? Buka buku balik membaca.
2: Nanti dimuatkanlah sekali dalam pengisian itu.
1: Betul.
2: Okey. Jadi itu yang akan berlangsung di peringkat negeri Sabah bagi tahun ini, sambutan Hari Malaysia. Kalau ada perkongsian lagi, lepas ini kita mau kongsikanlah apa yang ada untuk pengisian di peringkat kebangsaan
1: di Kuching, Sarawak.
2: Ya,
1: di rumah. Mana lokasi dia tu?
2: Di Borneo Convention Borneo Kuching.
1: Okay,
2: BCCK.
1: Kita akan kembali selepas ini dengan pelbagai info untuk anda dan segar lebih menyegarkan. Selamat

0: Kota Belud. 101.5 FM.
1: Terus stream kami di RTM Klik dan hari ini kita mainkan lagu-lagu semuanya buatan Malaysia. Sempena Hari Malaysia di Segar Sabah FM sampai 10 pagi.
2: Betul, lagu lama, lagu baharu, lagu nyanyian kembali pun kita bawakan untuk anda. Yang penting dari penyanyi Malaysia lah kan.
1: Betul, lagu etnik pun boleh, lagu dalam bahasa Inggeris tapi nyanyikan oleh penyanyi dari Malaysia ataupun ditulis oleh komposer Malaysia. Itu kita siarkan.
2: Betul, dan saya tunggu juga lah. Bila lah kau mau keluar lagu sendiri ini kan, single pertama ni kan. Tahun depan, ujung tahun ni
1: Rafiq tanya begitu kan. Jadi saya rasa macam terpanggil lah kan. Jadi dengan ini saya mau umumkan bahawa lagu yang exclusive saya sudah simpan lama sebenarnya. Jadi sempena Hari Malaysia, nantikan di channel YouTube rasmi. Anda boleh dengar lagu Malaysia Makmur yang dinyanyikan oleh saya dan juga Ikhle.
2: Okey, itu duet. Kalau yang solo macam mana?
1: Tidak ada rasanya, hanya lagu-lagu Peter Tix yang kita mampu nyanyi lah.
2: Kan ada speciality tone suara tu lah kan.
1: Lagu Peter Tix yang kita mampu nyanyi.
2: Okey, bercerita mengenai patriotik ni kan. Kita mau kongsikan juga yang mana pusat convention Borneo Kuching BCCK menjadi tumpuan pada malam ini apabila kira-kira 5,000 hadirin dicakap membanjiri lokasi ini bagi menghadiri sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan.
1: Ya, jadi untuk edisi hari ini peringkat kebangsaan menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 2023, 2024 di Sabah.
2: Sabah.
1: 2025 di Semenanjung. Jadi acara ini akan bermula dengan 7 malam dengan segmen pra persembahan sebelum ketibaan tetamu jemputan pada 7.30 malam. Ini ada sudah lah kan bermula. Jadi orang ramai yang datang awal itu pun ada sudah persembahan yang disajikan.
2: Betul.
1: Jadi ucapan Perdana Menteri akan kita bawakan juga pada malam ini. Sempena dengan sambutan Hari Malaysia di peringkat negeri Sabah. Dia akan bermula pada 8.15 malam. Dan sudah semestinya Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan juga Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Ji Haji Nur turut dijadualkan hadir.
2: Betul, dan itulah pengisian pada malam ini dan anda boleh juga saksikan di TV1.
1: Betul. Kita bawakan secara langsung sambutannya untuk acara kemuncak pelbagai pengisian termasuklah pameran sambutan Hari Malaysia yang berlangsung bermula 10 hingga 16 September ini di Plaza Merdeka Kuching Sarawak.
2: Ya, ini untuk di Sarawak untuk yang peringkat kebangsaan dan peringkat Sabah malam ini SICC pukul 8 malam. Anda boleh hadir juga membawa keluarga dan rakan semua kan. Datang awal lah.
1: Betul. 6 petang tu boleh datang sudah di sana SICC.
2: Ya, betul. 6 petang boleh sudah.
1: Ya, okey.
2: Keluarga dan rakan semua kan. Datang awal lah.
1: Betul. 6 petang tu boleh datang sudah di sana SICC.
2: Ya, betul. 6 petang boleh sudah.
1: Ya, okey. Jadi itu kemeriahan sambutan Hari Malaysia peringkat negeri dan juga kebangsaan. Kalau kamu ada sambutan juga di peringkat daerah anda, boleh kongsikan di WhatsApp 019-490-4848.
2: Kita layan terus lagu ini, nyanyian Joseph Kajangan, Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari, Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia. Dalam erti kata, kita saling kena mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategik kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebabkan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsen Di Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: 10 pagi.
1: 9.20 minit pagi, kembali bersama Rafiq dan juga Edin. Pagi ini segar, lebih menyegarkan. Apa khabar anda hari ini? Okey kan tidak tu?
2: Yes, cuaca
1: okey lah kan?
2: Betul, walaupun cuaca hujan pagi ni kan. Sekarang ini dah tahulah, mendung kan ataupun masih hujan.
1: Tadi sekelas kejap, macam ada cerah lah. Tapi tidak pasti pula di luar macam mana kan. Tengok dari cermin kan.
2: Ini siok ni kalau pergi mana?
1: Gimana?
2: Cari sarapan. Cari sarapan, hujan-hujan.
1: Sarapan sup-sup, okey ni kan.
2: Sup-sup, soto-soto, nyuca.
1: Alamak.
2: Sup-sup tulang. Awal pagi, sup tulang. Tapi apapun, terima kasih bagi anda yang dengar. Walaupun cuti, masih lagi bersama kami di Sabah FM. Yalah, hari ini cuti kan, sempena hari Malaysia. Ada yang ambil kesempatan bercuti bersama keluarga, diam-diam di rumah, balik ke kampung pun boleh juga.
1: Ada yang cuti sampai Ahad kan ni? Besok boleh plan cuti lah. Esok ambil...
2: apa tu?
1: Cuti and cuti leave tambahan. Cuti tambahan. Jumaat ambil cuti sakit.
2: Hey, mana boleh begitu. Boleh-boleh pula rancang cuti sakit.
1: Ya dah lah kan, kita gurau-gurau saja. Macam mana kan? Ada juga ambil serius tu kan nanti kan. Ada juga, apa ini DJ ni, mau ajar orang begitu kan.
2: Tapi ada yang ambil kesempatan juga kan, untuk bertambah cuti. Cuti rehat Kamis
1: cuti
2: dan
1: rehat,
2: Jumat.
1: Ya, masih banyak lagi cuti rehat dalam setahun ni kan. Ambil hingga Ahad nanti.
2: Betul. Ada yang ambil kesempatan, ada yang mau tahu, ada yang mau pergi Sarawak sebab malam ni kan sambutannya di sana, peringkat kebangsaan. Tidak masalah.
1: Okey, bercerita mengenai sambutan Hari Malaysia juga ini kan. Ini JPJ Malaysia kan mengeluarkan tarikh bida 16 September dan tarikh tutup 20 September. Tarikh keputusan 21 September. Apa tu?
2: Lepas ni lah kita akan kongsikan. Kenapa kita simpan
1: tarik bida 16, tarik tutup 20 September, tarik putusan 21 September. Apa tu?
2: Sekejap sejak.
1: Ini daripada JPJ Malaysia. Sementara kita akan kongsikan untuk anda. Kita dengarkan dulu lagu ini. Suspend kau ni ya. Segar, lebih menyegarkan.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Beb, saya tengok-tengok ni gambar-gambar baju kahwin, ba.
3: Takkan mau kahwin balik?
0: Taklah. Macam cantik-cantik dulu punya design. Cantik betul, dia punya material pun cantik.
3: Yalah,
0: tapi kan
3: orang kan design.
0: Ya, tapi ada ni satu baju kahwin yang menarik. Kalau dulu-dulu ni, selepas Perang Dunia Pertama tu, baju kahwin pengantin perempuan tu, dia buat sendiri menggunakan parachute. Parachute yang telah menyelamat itu pengantin lelaki punya nyawa sewaktu Perang Dunia Pertama tu.
3: Cinta menarik sejati kan? Lah.
0: Iya, betul-betul menarik.
4: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
5: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
6: Terima kasih bagi kamu yang terus dengar kami, segar Sabah FM lebih menyegarkan. Satu lagi perkara yang berlangsung hari ini kan, sempena Hari Malaysia, Rafiq.
3: Ya.
6: Saya ini pada pelancaran generasi baru MyCard
3: 10 pagi nanti. Anda boleh lunsuri laman Sabang JPN. Dan betul, ini Rafiq kongsi kepada anda tarik pidana 16 September. Tarik tadi tutup 20 September dan keputusan 21 September.
6: Yes, Rafiq sudah hin-hin tadi. Apa yang mau dibida? Ini berkenaan dengan notis awam nombor pendaftaran istimewa siri H untuk hari
3: Hafrina Ngam ni beli.
6: Nombor kereta, plat nombor kereta bermula dengan huruf H.
3: H kan?
6: Jadi itulah pun dibuka hari ini 16 September untuk bidaannya. Mm-hmm. Jadi siapa yang ada bermula dengan huruf H tu kah ataupun suka dengan huruf H?
3: Silakan. DJ Hafrina, saya sarankan awak beli nombor ini.
6: Hafrina H kan? Bolehlah bida bermula hari ini sampai 20 September
3: 10 malam.
6: Kalau di Sabah pun memang istimewa juga H, sebab kalau dalam kad pengenalan
3: ada H.
6: Kita H. Ya. Maksudnya Sabah.
3: Sabah.
6: Okey,
3: anda boleh bida bermula hari ini, buka dan tarik tutup 20 September 10 malam Ahad dan keputusannya 21 September nanti.
6: Di laman Sesawang jpjebid.jpj.gov.my.
3: Jadi terus
6: ketika H.
3: Menabuli kok.
6: Kalau R. Kalau R saya mau.
3: Saya pun mau juga kalau R.
6: Simpan saja. Bida dan simpan ya nomor tu.
3: Bila mau guna.
6: Bila ada kereta baru, kalau ada kereta baru boleh pakai. Kalau ada perancangan ada mau kereta baru lah.
3: Kereta baru
6: Boleh sih, boleh bida awal-awal.
3: Dia sudah tu. Dia sudah tu. Berapa bulan lagi kan?
6: Indah lah.
3: Sampai sudah kena shipping dia tu.

0: Okay, jadi boleh lakukan bidaan tersebut. Sekali lagi laman sesawangnya jpjebid.jpj.gov.my.
1: Ya, kita layan terus lagu ini sama FM.
0: Bagus bang.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum-senyum sendiri.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
6: Amboi!

0: tanya.
1: Segar lebih menyegarkan, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Segar lebih menyegarkan sarapan semuanya. Rafiq dan juga Edin masih menemani anda sehingga 10 pagi ini dalam Segar lebih menyegarkan edisi 16 September. Selamat bercuti juga kepada anda.
3: Betul.
2: Selamat menyambut Hari Malaysia peringkat negeri Sabah. Kita sambut pada malam ini pukul 8 malam di SICC. Anda boleh hadir bersama keluarga dan juga rakan-rakan memeriahkan sambutan ini.
3: Yes. Okey. Sekejap lagi dalam ruangan ekspresi inspirasiku, kita ada temu bual dalam sembang ekspresi 11.30 pagi nanti.
2: Okay.
3: Hari ini cuti kan, tapi kita ada tetamu yang datang untuk berkongsi program bersepadu Malaysia Techlympics 2026. Ini sempena dengan Minggu Sains Negara dan Next Gen Tech at Mosti, memperkasa pebudayaan STI di Sabah.
2: Yeah, ini Zon Sabah dan Zon Sarawak akan berada pada 28 September nanti.
3: Wow, okay. Jadi program ini akan berlangsung dan perkongsiannya akan dibawakan oleh Encik Muhammad Zulhilmi Azizan, merupakan setiausaha sulit kanan Timbalan Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti, serta Puan Nani Rahayu, Timbalan Setiausaha Bahagian Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI Mosti.
2: Wow.
3: Ada dua tetamu.
2: Techlympic.
3: Dia macam Olympic.
2: Menarik.
3: Tapi berkenaan dengan teknologi.
2: Teknologi lah. saya cuma fikir sekejap tadi.
3: Dia macam perlombaan
2: inovasi lah kan. Ah, dihasilkan oleh anak-anak muda lah kan. Ya, kita teruskan dengan lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.
3: Sabah FM.
2: Baguslah.

0: segar lebih menyegarkan. Sebentar tadi lagu Boni Mas dengan lagunya Secret menghiburkan pagi anda. Hari yes. cuti ini 16 September sudah pun 9.50 minit pagi.
1: Betul, kami sajikan anda semuanya lagu buatan Malaysia.
0: Buatan Malaysia.
1: Bermula 7 pagi tadi sempena hari Malaysia. Kita mau menghargai lah kan. Sebab kalau di Malaysia ni banyak yang kita boleh banggakan. Bukan saja dia punya keindahan alam, makanan, tetapi juga karya seni.
0: Karya seni. Hebat. Betul. Pelbagai lagi lah kan. Selain daripada karya seni, apa lagi kita tahu? Macam-macam lah kan.
1: Macam-macam.
0: Sukar untuk diungkapkan.
1: Sukan pun kita hebat.
0: Sukan.
1: Apa lagi ya?
0: Yang Ratu cantik.
1: Oh. Pun kita memang luar biasa. Pencapaiannya pun hebat di luar negara.
0: Malaysia kini seiring dengan negara-negara yang telah lama maju.
1: Betul. Kan? Okay. Jadi kita berbangga sebagai rakyat Malaysia dan kita syukuri dan kita jaga bersama keamanan yang ada.
0: Kita jaga kemakmuran ini, kita kekalkan keharmonian ini, kita kekalkan keindahan yang ada ni. Kita simpan memori yang terindah.
1: Betul.
0: Sepanjang hayat kita.
1: Lepas tu kita singkirkan apa bilang Rafi tadi, benih-benih kebencian. Ya,
0: bibit-bibit persengketaan.
1: Bibit-bibit
0: persengketaan tu bermula sekarang ni kan, dulu bermula daripada mulut-mulut kan, sekarang bermula di media sosial. Betul. Jadi hati-hati jika anda ingin membuat posting yang di media sosial, yang pula kan di posting di media sosial ataupun membuat komen di media sosial, hati-hati.
1: Yes.
0: Kena jaga 3R tu, kena hormat menghormati kan.
1: Okey. Jadi sampai sini saja untuk edisi hari ini. Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Selepas ini Ekspresi bersama dengan Awan Hizwa.
0: Ya, sehingga pukul 2 petang dan pastinya perkongsian dalam SMA Ekspresi kami telah kongsikan bersama anda pukul 11.30 bini pagi nanti, iaitu mengenai Tech Olympic.
1: Betul. Kita bawakan secara langsung juga di Facebook Sabah FM Bagus.
0: Betul. Jangan lupa anda boleh membuat aplikasi RTM klik di telefon bimbit anda dengan percuma saja. Okey, kita jumpa esok dalam segar lebih menyegarkan. Sampai cuti semuanya. Jaga diri.
1: Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat hari Malaysia.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus sebuah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM pagi ini melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Segmen kedua di Sabah FM iaitu ekspresi inspirasiku, anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, 16 September 2026. Bermula saat ini hingga ke pukul 2 petang nanti dengan pelbagai rentak lagu. Dan juga informasi semasa akan terus dikongsikan bersama-sama dengan anda ya. Apapun, terima kasih untuk kawan-kawan saya. Kita ada DJ Rafiq dan juga DJ Edwin yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi segmen pertama kami iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Baik, hari ini 16 September merupakan satu hari yang bersejarah. Detik bersejarah buat negara kita ya. Di mana hari ini kita bersama-sama menyambut Hari Malaysia. Hari yang mengingatkan kita tentang kekuatan sebuah negara yang dibina atas kepelbagaian, perpaduan dan juga semangat kebersamaan. Dari Sabah, ya, Sarawak dan hinggalah ke Semenanjung, kita mungkin berbeza budaya kan, bahasa dan cara hidup, tetapi kita tetap berkongsi satu identiti. Apa dia? Kita adalah rakyat Malaysia. Okey, dan untuk itu bersama-sama kita terus kibarkan Janur Gemilang. Bukan saja bersama dengan sambutan Bulan Kebangsaan, bukan saja bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, malah setiap hari kita perlu kibarkan sepanjang tahun ini. Kibarkan Janur Gemilang, tunjukkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia yang hidup dalam keadaan yang aman, harmoni dan juga bersatu padu. Baiklah, kita mulakan hiburan menerusi ekspresi inspirasiku pagi ini bersama-sama dengan lagu ini demi Malaysia daripada Dato' Awi, Jacqueline Victor dan juga Naim Daniel. Dengarkan bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, Pak.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan dari pada RTM.

0: banyak info yang dikongsi. Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti-sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Baik, itu dia baru berlalu kumpulan Wings dengan lagu yang berjudul Semalam Yang Hangat dan terus membawakan di tepuk pukul 10.21 minit pagi. Okay? Sepagi untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Sapa FM untuk pagi ini. Pagi ini anda bertemankan saya di Konti. Rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad hingga ke pukul 2 petang nanti. Okay? Dan juga Wan alulukan anda untuk mengetarkan salam-salam dedikasi anda, ucapan ceria anda ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Mungkin ucapan ditujukan kepada rakan-rakan, ahli keluarga kan, ataupun siapa sajalah yang tengah terlintas di fikiran anda waktu ini. Okey, anda boleh titipkan, hantarkan melalui talian WhatsApp Sabah FM dan juga ke Facebook rasmi Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda. Apa yang penting, anda perlu terus bertemankan kami sebagai teman ceria hari anda. Okey, hari ini juga merupakan ya, sama dengan hari Malaysia ini, hari ini 16 September merupakan hari cuti umum ya. Jadi bagi anda yang tengah bercuti waktu ini, selamat bercuti, selamat meluangkan masa berkualiti anda bersama dengan ahli keluarga, rakan-rakan, insan tersayang. Dan juga untuk malam ini, hari cuti kan, Wan nak pelawa anda juga untuk hadir bersama-sama untuk menyaksikan dan juga seterusnya memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat negeri Sabah yang berlangsung malam ini pukul 7 malam bertempat di SICC Kota Kinabalu. Pelbagai persembahan pengisian yang menarik akan dibawakan untuk anda untuk kita bersama-sama menghayati nilai sejarah pembentukan negara kita dan juga membangkitkan, menyuntik, menyemarakkan semangat perpaduan kalangan kita, rakyat Malaysia yang berbilang kaum, khususnya di negeri Sabah ini. Baik, ada lagi informasi akan dikongsikan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus Pak.

0: FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Kota Belud, 101.5 FM.
2: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ayo, hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus! Yeah.
6: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebalan batang si macam best.
7: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Hiburan bersama-sama dengan Nabila Razali dengan lagunya yang berjudul Balas Baik. 10.39 minit pagi. Pepatah kita ada mengatakan ya, berbuat baik kepada pada buat jahat jangan sekali. Jadi memilihlah untuk berbuat kebaikan ya, kerana setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali semula kepada diri kita kan. Dan juga jangan lupa untuk ucapkan terima kasih atas kebaikan seseorang yang telah pun lakukan kepada kita kan. Banyak susah cakap terima kasih kan. Thank you dengan izin. Shishe, Nandre, Ponsikau, Paling Kewenangan kan. Ucapkanlah terima kasih kepada orang yang telah pun berbuat baik kepada kita. Dan kira di mana pun juga kita berada, okay? Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, nak ke mana tu? Okay, terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Pandu cermat jiwa pasti selamat. Dan doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju ya. Dan bagi anda yang bertugas bekerja hari ini, selamat tugas, selamat kerja. Kita sama kita geng. Semoga juga tugasan yang telah pun diamanakan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Apapun, selamat Hari Malaysia untuk anda semua warga Malaysia, warga negara Malaysia. Dengan tema yang diangkat untuk tahun ini, untuk sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia, iaitu Malaysia Menani Kesejahteraan Dinikmati. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini dalam ruangan ekspresi inspirasiku dengan lagu ini daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Sampai FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: 10 pagi hingga 2 petang lengkapkan hari kamu. Dengar
3: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bagus bang.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus bang. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM versi bersama langsung di aplikasi RTM Klik ya. Hari ini hari Malaysia 16 September 2026, yang mana hari Malaysia bukan sekadar satu tarikh dalam kalendar atau cuti umum. Ia mengingatkan kita tentang sejarah pembentukan sebuah negara yang kita diami, pertahankan dan juga bangunkan bersama-sama. Dan untuk itu, mari kita terus bersama-sama pertahankan kedaulatan negara kita ini. Terus kukuhkan perpaduan antara kita untuk memastikan negara yang kita cintai ini terus kekal aman, sejahtera dan harmoni. Okey, kita nak bacakan salam-salam dedikasi ucapan ceria yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita melalui talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Okey, selamat pagi untuk rakan kita. Kita ada Arne yang berada di Sembulang. Katanya selamat tugas buat DJ Wang dan juga salam ditujukan untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM walau di manapun juga berada layan Sabah FM. Bagus, bah, terima kasih. Dan juga seterusnya rakan kita Nor Zafira. Zafira dari Sandakan, katanya selamat pagi dan juga selamat menyambut Hari Malaysia hari ini. Jangan lupa sarapan pagi. Zafira hadir dari Sandakan dan cuaca di Sandakan cerah lit-lit seperti biasa hari ini. Terima kasih Zafira. Dan juga katanya untuk hari ini Zafira nak dengarkan lagu daripada Amar Haikal, lagu yang berjudul Gila Bayang. Dan juga buat DJ Wan, selamat bertugas, terima kasih. Okey, dan lagi satu kiriman ucapan daripada rakan kita Norzita, katanya selamat berkonti dan juga selamat Hari Malaysia untuk semua rakyat Malaysia di mana juga berada. Dan untuk menu playlist hari ini nak dengarkan lagu daripada Aris Ariwatan, lagu yang berjudul Lamunan Terhenti, buat hiburan semua. Okey, dan juga buat DJ Wan, selamat bertugas. Okey, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami pertemankan frekuensi ini 89.9.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
3: Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia.
4: Tema hari

0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.
2: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
3: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus Fahad. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana

0: Azizan, selaku setiausaha sulit kanan Timbalan Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, dan juga Puan Nani Rahayu binti Sudin yang merupakan Timbalan Setiausaha bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Puan Tuan?
2: Kabar baik DJ Wan, kabar baik sahabat FM.
0: Ya, Alhamdulillah. Walaupun hari ini kita dalam keadaan yang cuti umum, meraihkan hari yang bersejarah buat negara kita, Hari Malaysia. Namun, kedua-dua tetamu saya hari ini sempat datang ke Konti untuk berkongsikan informasi yang sangat-sangat penting, sangat-sangat menarik bersama dengan rakan-rakan pendengar setia sahabat FM. Terima kasih Tuan, terima kasih Puan ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih sahabat FM.
0: Baik Tuan, sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia, mungkin untuk permulaan ini kita nak kongsikan untuk rakan-rakan pendengar kita sedikit latar belakang mengenai program ini ya. Puan, kita santai-santai dulu ya. Okey, sedikit ya dengan program ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia yang disambut pada 16 September 2026 hari ini, Sabah bakal menjadi tumpuan program pembudayaan sains, teknologi dan inovasi STI apabila tiga inisiatif utama MOSTI dihimpunkan dalam satu penganjuran bersepadu di Universiti Malaysia Sabah UMS pada 21 dan juga 22 September ini. Program ini menggabungkan Karnival Minggu Sains Negara peringkat Negeri Sabah Malaysia Techlimpik 2026 Zon Sabah dan juga Borneo Tech Evolution MOSTI 2026 Next Gen Tech at MOSTI ya. Dan juga penganjuran selama 2 hari ini dijangka menghimpunkan sekitar 1,500 peserta termasuk pelajar sekolah, mahasiswa, guru, komuniti serta orang ramai ya. Dan bagi Malaysia Techlimpik Zon Sabah dan juga Labuan saja seramai 1,084 peserta daripada 68 kontinjen sekolah melibatkan 386 pasukan telah mendaftar untuk bertanding ya. Dan juga program ini bukan sahaja menyediakan pertandingan dan juga pameran, malah membuka ruang kepada generasi muda khususnya di Sabah ini untuk mengenali teknologi baharu, meneroka laluan pendidikan dan juga kerjaya serta berhubung secara langsung dengan wakil industri dan juga pakar berkaitan. Jadi itulah dia sedikit latar belakang ataupun mukadimah untuk pengenalan bagi program ini ya Tuan. Ya. Puan. Jadi Puan dan Tuan, jadi adakah ini pertama kali datang ke Konti Sabah FM?
1: Baik, terima kasih DJ Wan dan Sabah FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Merdani kepada semua pendengar setia Sabah FM di seluruh pelosok negeri Sabah, negeri di bawah bayu.
0: Betul.
1: Ya, saya baru pertama kalilah sebenarnya.
0: Pertama kali di Sabah FM. Alhamdulillah.
1: Ya. Sebenarnya saya amat besar hati dapat bersiaran secara langsung lah pada pagi ini bagi mewakili yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Yusof bin Abdal selaku Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI.
0: Iya.
1: Dan sememangnya YB Datuk sebagai Timbalan Menteri MOSTI sendiri dan sebagai anak jati Sabah memang sangat komited dan setiasa fikirkan macam mana nak pastikan anak-anak Sabah kita ini tidak ketinggalan dalam arus teknologi moden yang berkaitan dengan program bersepadu kita yang akan datang ni. Alhamdulillah atas visi dan komitmen jitu daripada yang berhormat Datuk Yusof itu sendiri, MOSTI akan bawakan satu agenda yang sangat besar yang seperti yang telah dimaklumkan oleh DJ Wan sebentar tadi khusus untuk memperkasa anak-anak muda dan seluruh masyarakat di bumi Sabah ini.
0: Betul, untuk memastikan anak-anak di Sabah ini turut tidak ketinggalan dalam pembangunan teknologi masa kini ya Tuan. Jadi itulah dia. Dan juga Tuan, untuk segmen yang pertama ini kita akan berkongsikan pelbagai informasi, dan untuk segmen yang kedua baru kita akan bersama dengan Puan Nani pula ya. Okey, kita bersama dengan Tuan Zulhilmi ya Tuan. Mungkin Tuan boleh kongsikan ya, apakah sebenarnya aspirasi MOSTI dalam membawa program pembudayaan STI berskala besar seperti ini ke Sabah Tuan?
1: Baik, sebenarnya begini bagi semua pendengar Sabah FM. Aspirasi utama MOSTI adalah untuk memastikan anak-anak muda di seluruh Sabah, tidak kira yang berada di bandar, luar bandar maupun di pulau-pulau, mendapat peluang yang sama rata untuk kenal dan kuasai bidang sains, teknologi dan inovasi ataupun lebih dikenali sebagai STI. Kita di MOSTI bukan sekadar datang bawa satu acara, lepas dua hari kita balik.
0: Tidak.
1: Bukan begitu ya.
0: Bukan.
1: Kita mahu bina satu laluan jangka panjang. kita mahu bimbing anak-anak muda kita dari fasa mula-mula minat, kita ajar bina kemahiran, bawa masuk pertandingan hinggalah mereka mampu cipta kerjaya yang hebat dan bawa nama Sabah ke pentas antarabangsa. Dan untuk makluman

0: DJ Wan juga. Alhamdulillah, sambutan daripada anak-anak Sabah ini memang luar biasa ya. Sangat sporting. Okey, kalau kita tengok data Malaysia Tech Olympics, penyertaan anak Sabah melonjak tinggi daripada 69,034 peserta pada tahun lepas, iaitu tahun 2025, kepada 95,243 ya, DJ Wan, penyertaan setakat ini.
1: Betul, ini angka yang sangat tinggi ya, melonjak ya, tuan.
0: Betul. Betul,
1: DJ Wan. Tahniah untuk anak-anak muda Sabah ya.
0: Ya, betul. Itu itu memberi satu gambaran ataupun memberi satu makna ada peningkatan sekitar 38%. Buktinya cukup jelaslah.
1: Betul.
0: Bila kita luaskan akses dan beri peluang, anak-anak Sabah sebenarnya sangat sedia untuk menyahut cabaran dan tunjuk bakat hebat mereka.
1: Itulah dia ya. Anak-anak muda Sabah ni pantang dicabar tuan.
0: Betul.
1: Kan.
0: Jantan ya.
1: Betul. Dan seterusnya tuan, Sabah mempunyai potensi besar dalam pelbagai bidang berasaskan sains, teknologi dan juga inovasi. Apakah perhatian khusus MOSTI dalam membangunkan bakat anak-anak muda di Sabah ini dan juga bagaimana program Next Gen Tech at MOSTI yang kini dijenamakan sebagai Borneo Tech Evolution MOSTI 2026 membantu mahasiswa membuat persediaan memasuki alam pekerjaan ini tuan? Bagaimana?
0: Baik. Okay, DJ Wan, dan semua pendengar Sabah FM, kita semua tahu Sabah ini sebuah negeri yang sangat unik ya.
1: Betul.
0: Kita ada kelompok belia yang besar dan kita kaya dengan sumber semula jadi yang hebat seperti pertanian, biodiversity, marine, pelancongan dan juga tenaga. Semua sektor ini boleh kita lonjakkan lagi dengan kuasa sains dan teknologi moden.
1: Ya, betul.
0: Baik, pertama kalau kita tengok dari segi biodiversity kita, Sabah ini ada sekitar 12,000 spesies flora dan fauna. Ini sebenarnya lubuk emas untuk anak-anak kita, DJ Wan, untuk membangunkan bidang bioteknologi, genomik dan penyelidikan alam semula jadi. MOSTI sebenarnya mahu memupuk minat ini dari peringkat sekolah lagi supaya merekalah yang akan jadi pakar satu hari nanti.
1: Betul.
0: Dan kedua, sudah tentu sektor pertanian kita, dan mengikut data bancian pertanian Agriculture Census tahun 2024, Sabah ada kawasan tanaman yang sangat luas, iaitu sangat sekitar 1.8 juta hektar keseluruhannya. Dan bayangkan ya, nilai pendapatan sektor pertanian Sabah pada tahun 2023 saja sudah mencecah 28.22 bilion ringgit. Jadi apa peranan MOSTI di sini? Kita mahu bawa masuk teknologi pintar seperti AI, IoT, drone, remote sensing, automasi dan pertanian tepat ataupun precision agriculture. Teknologi inilah yang boleh tolong petani kita kesan penyakit pokok lebih awal, jimatkan kos dan gandakan hasil sawit maupun padi kita. Sebab itulah pembangunan bakat muda Sabah dalam bidang-bidang inilah yang menjadi nadi dan fokus utama MOSTI sekarang. Baik, berkaitan dengan program Next Gen Tech at MOSTI yang kita akan adakan pada 21 hari bulan ini nanti. Program ini sebenarnya bermula pada Ogos tahun lepas.
1: Ogos tahun lepas.
0: Dan ini adalah merupakan ilham ataupun iltizam yang dibawa oleh YB Datuk Muhammad Yusof sendiri untuk melihat secara terus kepada di negeri Sabah. Dan ia bermula pada tahun lepas dengan 200 pelajar perintis.
1: 200.
0: Betul. Dan tahun ini kita perkukuhkan lagi skopnya dengan sasaran sehingga 600 peserta insya-Allah dengan bantuan daripada pihak MOSTI dan juga rakan-rakan yang lain untuk memfokuskan kepada mahasiswa tahun akhir kepada IPTA dan IPTS di Seluruh Sabah. Dan soalannya di sini, kenapa kita fokus mahasiswa tahun akhir? Ya, DJ Wan, kerana mereka berada di fasa kritikal sebelum melangkah ke dunia kerjaya yang sebenar. Dan melalui program Next Gen ini nanti, kita beri mereka pendedahan terus tentang tren teknologi masa depan dan peluang kerjaya dalam bidang berimpak tinggi seperti AI, bioteknologi, teknologi hijau, angkasa, robotik dan agri-teknologi. Dan DJ Wan, kita mahu mahasiswa kita ni sedar bahawa pasaran kerja hari ini sudah berubah digital.
1: Betul. Ya?
0: Sebagai contoh, industri agri-teknologi dan bioteknologi di Sabah sekarang sangat memerlukan pakar tempatan yang tahu mengendalikan data sains dan sistem pintar. Jadi pendedahan awal ini membuka mata mereka supaya tidak hanya bergantung kepada skop kerja secara tradisional, sebaliknya bersedia merebut peluang dalam sektor teknologi tinggi yang menawarkan pendapatan lebih lumayan di negeri sendiri. Suka saya menambah sini ya, DJ Wan.
1: Ya tuan.
0: Mereka bukan sahaja datang untuk mendengar pada program Next Gen itu nanti, tetapi boleh berinteraksi terus dengan wakil industri dan syarikat tempatan, malah boleh bentangkan idea inovasi mereka sendiri secara terus atau kita panggil pitching. Ini penting supaya mereka tahu apa jenis skill sebenar yang majikan cari sekarang.
1: Jadi itu adalah satu platform yang disediakan untuk para mahasiswa khususnya tahun akhir ya tuan. Kita perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi masa kini ya. Bukan lagi mencari kerja dalam bidang yang tradisional, tapi kita perlu beralih kepada bidang yang lebih kini, yang terkini ya tuan. Berdasarkan transformasi inovasi kita tuan. Dan juga seterusnya, apakah saranan oleh MOSTI kepada golongan yang masih menganggap bidang sains dan juga teknologi ini terlalu sukar atau hanya sesuai untuk golongan tertentu tuan? Bagaimana ni?
0: Baik, DJ Wan.
1: Ya.
0: Saranan saya ringkas saja.
1: Mm-hmm.
0: Sains, teknologi dan inovasi ini terbuka untuk semua orang.
1: Ya, terbuka.
0: Ya. Jangan takut dulu.
1: Betul.
0: Minat pada sains ini tidak semestinya bermula dengan formula yang memeningkan kepala di dalam makmal.
1: Betul.
0: Baik. Ia sebenarnya bermula daripada sifat ingin tahu dan keberanian untuk selesaikan masalah harian kita.
1: Mm-hmm.
0: DJ Wan.
1: Ya.
0: Dan sebab dan disebabkan oleh itulah program MOSTI ini menggunakan pendekatan yang interaktif dan seronok. Saya tekankan di sini interaktif dan seronok.
1: Interaktif dan seronok ya.
0: Betul DJ Wan. Dan kita bawa robotik, kita bawa drone, kecerdasan buatan AI, pameran astronomi dan permainan berasaskan cabaran sesuai. Saya mau kongsi sedikit kisah sebenar yang sangat membanggakan dari Sabah ya DJ Wan.
1: Ya tuan, silakan. Baik.
0: Pasukan drone daripada SK Sisipan Sempurna. Mereka ini bermula sekadar melalui program ya, jangkauan keterangkuman Malaysia Tech Olympics 2025 ya pernah ni. Ya, siapa sangka daripada sekadar mencuba, mereka melepas ke peringkat akhir kebangsaan dan tahun ini iaitu tahun 2026 mereka telah mewakili Malaysia ke pertandingan drone antarabangsa di Hong Kong.
1: Hebat
0: bukan?
1: Hebat. Sesuatu pencapaian yang sangat-sangat membanggakan.
0: Betul,
1: kita di Sabah tuan.
0: Betul, betul. Dan ini sebenarnya sebagai satu bukti jelas bahawa bakat tidak mengenal lokasi. SK Sisipan ni berada di Pulau Bumbum ya, di Jawan ya.
1: Jauh di Sempurna.
0: Di Sempurna. Dan dimanapun anak-anak kita berada sebenarnya, kalau diberi peluang, pendedahan dan sokongan yang betul, mereka boleh pergi sejauh itu.
1: Betul.
0: Dan sebab itulah juga MOSTI komited untuk meredah faktor geografi Sabah ini di Jawan. Dan baru-baru ini juga ingin saya kongsikan juga program jangkauan kita juga telah menelusuri ke Pulau Banggi Kudat dan berjaya menghimpunkan lebih 1,000 unit iaitu daripada SMK Banggi, SK Karakit dan SK Lok Tohok ya. Dan kita juga telah turun ke SK Lahad Datu 2
1: ya,
0: dan juga melibatkan lebih 1,100 orang murid guru serta melibatkan SMK Kuhara. Bukan setakat di sekolah juga sahaja di DJ Wan, kita ya, juga tuan, merentasi pendekatan inklusif ni kepada di hospital lah Datu. Ini memberikan satu makna apa sebenarnya DJ Wan? Ini bermakna pembudayaan sains ini boleh berlaku di mana-mana sahaja untuk semua lapisan masyarakat tanpa ada yang tercicir.
1: Betul. Seperti yang tuan katakan tadi, bidang sains ini adalah terbuka ya. Dan juga saya pasti bidang ini akan menjangkau lebih banyak kawasan lagi di Sabah ini untuk memastikan anak-anak muda di Sabah ini terus tidak ketinggalan tuan. Jadi ini satu usaha yang amat baik dilaksanakan untuk membangunkan sendiri anak-anak di Sabah ini agar setanding dengan para belia di negara dan juga negeri-negeri yang lain tuan. Jadi kita pelawalah para belia kita untuk bersama-sama menyahut seruan ini untuk menyertai program yang akan diadakan ini tuan. Baik, terima kasih tuan atas perkongsian yang sangat-sangat menarik dan sudah pasti menjadi inspirasi untuk anak-anak muda kita di Sabah ini. Dan selepas ini kita akan bersambung pula bersama dengan Puan Nani selepas kita berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Ella. Lagu ini Standing in the Eyes of the World. Sabah FM, bagus bah.

0: banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
2: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM Bangkus Bahasa 11.49 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan tetamu istimewa saya sebentar tadi bersama dengan Tuan Zulhelmi, dan waktu ini pula kita bersama dengan Puan Nani Rahayu binti Sudin selaku Timbalan Setiausaha Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI, ya, yang akan berkongsikan lagi pelbagai pengisian yang dibawakan untuk program bersepadu Malaysia Techlympics 2026 Minggu Sains Negara dan Borneo Tech Evolution MOSTI 2026 Next Gen Tech at MOSTI Memperkasa Pembudayaan STI di Sabah. Baik Puan, saya pasti Puan pun ada pelbagai info lagi yang menarik nak dikongsikan untuk rakan-rakan pendengar kita, khususnya golongan belia di Sabah ni, Puan.
3: Ya. Yeah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sabah FM. Seperti juga Cik Zul, saya pun kali pertama berada di Sabah FM, berada di Konti hari ini bersama DJ dan Cik Zul. Jadi kena pula dengan Hari Malaysia. Jadi memang sangat terujalah kita berada di sini, kan?
2: Betul.
3: Jadi platform ni kita rasa satu platform yang baik untuk kita wawarkan apa yang MOSTI nak bawa kepada rakyat Sabah. DJ, kalau kita bercakap berkenaan dengan sains dan teknologi, mungkin ada yang terus membayangkan sains ni dalam makmal.
2: Betul.
3: Sains pakai lab kod putih. Sains dan teknologi itu susah. Hanya untuk orang-orang tertentu sahaja. Tapi sebenarnya sains dan teknologi ni
2: dia meluas.
3: Ya, sangat luas dan ada dengan kita setiap hari.
2: Betul.
3: Telefon,
2: gadget kita,
3: makanan, pertanian. Kalau sekarang ni drone, semua ada dengan kita. Dan sebenarnya cara untuk kita selesaikan masalah itu pun adalah sains dan teknologi.
2: Betul.
3: Jadi mesej yang MOSTI nak bawa adalah STI bukan hanya untuk golongan tertentu. STI adalah untuk semua.
2: Untuk semua. Itu yang menarik kita nak dengarkan untuk hari ini, ya, Puan.
3: Ya, betul.
2: Dan untuk itu mungkin Puan boleh jelaskan konsep penganjuran program bersepadu MOSTI yang akan berlangsung di UMS pada 21 dan juga 22 September ni, Puan. Silakan.
3: Betul. Konsep bersepadu ni sebenarnya mudah. Ada beberapa program kita bawa yang mana sasaran dan matlamatnya adalah saling melengkapi. Kita bawa pada satu tempat dan pada satu tarikh yang sama. Itu konsep bersepadu kita. Jadi kita ada Minggu Sains Negara. Minggu Sains Negara ni adalah berupa karnival, berbentuk karnival yang mana kita ada pameran sains, kita ada pameran interaktif, demonstrasi sains. Itu Minggu Sains Negara. Malaysia Techlympic, dengar nama Techlympic ni
2: Techlympic,
3: macam sukan Olimpik.
2: Betul.
3: Betul. Saya rasa ramai pun ingat, Techlympic, oh, sukan kan. Program sukan ke? Tapi sebenarnya ia seakan-akan seperti sukan. Kalau sukan Olimpik, semua orang bertanding. Malaysia Techlympic pun pelajar dan belia kita bertanding.
2: Bertanding.
3: Memang pertandingan inovasi.
2: Inovasi.
3: Satu Malaysia, peringkat kebangsaan. Kepada pelajar-pelajar ni, DJ Wan, rahsia ni, dia akan dapat PAJSK peringkat kebangsaan. Jadi pada pelajar-pelajar ni, saya rasa mereka tahu nilai PAJSK tu. Jadi rebut peluang.
2: Betul.
3: Untuk menyertai Techlympic. Jadi dia macam movement tau. Dia kontingen-kontingen akan berlawan ikut negeri. Itu yang Sabah mana tahu boleh menjuarai tahun ini. Sebab tahun lepas juara kontingen adalah daripada negeri Pahang. Jadi mungkin kita ada tahu tahun ini akan terima pemenang daripada negeri Sabah. Jadi itu Malaysia Techlympic. Dan next gen tadi Cik Zul dah maklumkan ya, program mahasiswa dengan industri, bagaimana industri ni lengkapi membantu mahasiswa kita. Kadang mahasiswa kita ni dia hanya nampak terikat dalam fakulti, dalam kepompong mereka. Jadi bila dia nampak ada ruang-ruang dan peluang yang lain yang besar, bawa kepada anak-anak Sabah, so inilah yang kita nak bawa. Kita bukan hanya syok-syok sendiri buat rangka, tapi kita bawa sampai Pensiangan lah tadi yang kita maklumkan di Keningau dan Pensiangan, kawasan luar bandar, memang kita bawa
2: turut dijangkau.
3: So
2: ya,
3: inilah program-program yang mesti nak bawa kepada rakyat di Sabah.
2: Okay, membuka minda masyarakat di Sabah khususnya tu puan ya, dalam mengadaptasi ya dengan perubahan teknologi masa kini ya. Menarik sekali. Dan puan, mungkin apakah tarikan utama Karnival Minggu Sains Negara peringkat negeri Sabah kali ini serta pengisian Malaysia Tech Olympics 2026 Zon Sabah ini puan?
3: Okay, macam saya maklumkan tadi, Karnival Minggu Sains Negara ni kita ada pameran interaktif. Kita sepadukan dengan agensi-agensi di bawah MUSTI, agensi kerajaan di bawah negeri Sabah, Universiti Malaysia Sabah sendiri, UITM Cawangan Sabah, dan organisasi-organisasi STI di kawasan Sabah. Sabah. So kali ini memang kita all out semua, sebab di Sabah saja yang kita bawa program bersepadu.
2: Jadi beruntunglah masyarakat di Sabah ini ya.
3: Memang kita consolidate sebab ini adalah program utama di bawah MUSTI untuk pemberdayaan, dan kita bawa secara bersepadu untuk negeri Sabah. Untungnya rakyat negeri Sabah.
2: Betul.
3: Kita ada pertandingan atau pertunjukan sains daripada Pusat Sains Negara yang ada di Kuala Lumpur. Jadi orang-orang di
2: Sabah,
3: Borneo, di Sabah dapat tengok, walaupun tak dapat pergi di Pusat Sains di Kuala Lumpur, dapat nikmati di sini. Ada Petro Science Play Smart, Jabatan Kimia Malaysia, Explore Tawau dan U Science. Dan jangan lepaskan peluang untuk berjumpa dengan angkasawan negara.
2: Istimewanya dibawakan untuk kali ini ya, di Sabah.
3: Ini rahsia kedua. Hari kedua pada 22 September. Sebelah pagi di UMS, Major Dr. Faiz Khalid akan bersama-sama dengan kita untuk meet and greet dengan beliau. Datang tengok, bila kita bawa program angkasawan pada tahun 2005, mantan menteri arwah Tan Sri JJ dulu memang berkata dia nak rakyat-rakyat Malaysia, pelajar-pelajar, anak-anak, bukan hanya tengok sebagai program. Mereka satu hari nanti akan kata, cita-cita saya nak menjadi angkasawan. Sebab Malaysia dah ada angkasawan.
2: Betul.
3: Bukan hanya di Rusia, bukan hanya di Amerika Syarikat, Malaysia pun ada. Inilah antara inisiatif-inisiatif kita. Jadi selain itu, kita ada pencerapan matahari, lawatan di sekitar UMS, Museum Perubatan dan Museum Marine dan makmal-makmal yang terpilih. Pendek kata, yang suka mencuba, yang kreatif, kalau orang kata pelajar tak duduk diam tu yang sebenarnya bijak, datang ke program kami di UMS 21 dan 22 September.
2: Baik, rugi kalau tidak datang ya. Berbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda, kita semua masyarakat yang ada di Sabah ini ya. Dan puan, kita telah pun berada di soalan yang terakhir, saya tak sedar ya. Masa sangat mencemburui pertemuan kita untuk pagi ini. Mungkin puan boleh kongsikan ya, selain penekanan program bersepadu STI untuk pelajar sekolah di Sabah, siapakah lagi yang mendapat manfaat terhadap program kelolaan MUSTI ini puan? Silakan.
3: Selain daripada program yang kita buat di kelompok, kita keluar, kita jangkau. Keyword di sini adalah tiada siapa yang tertinggal. Jangkauan, kita pergi ke kawasan-kawasan seperti Pulau Banggi, Sekolah Kebangsaan Lahad Datu, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara, Hospital Lahad Datu. Dan kita teruskan juga latihan-latihan TOT, Transfer of Technology, Train of Trainers di Keningau, serta program jangkauan di Pensiangan. Di hospital-hospital ni DJ Wan,
2: ya, puan.
3: Kanak-kanak di ward pediatri yang mana dalam keadaan yang tidak mengizinkan dengan kesihatan, mereka juga menerima program-program dengan robotik, dapat melihat robot dapat merasa, memegang. Jadi mereka tak ketinggalan walaupun dalam keadaan yang tidak mengizinkan
2: betul.
3: Kesihatan mereka.
2: Tiada yang terkecuali ya Puan.
3: Betul. Jadi dalam konteks sebegini, kita nak tunjukkan bahawa community-community yang ada tidak akan ketinggalan. Dia akan ada satu laluan yang mana daripada outreach pada tahun contohnya 2023 membuka minda mereka hanya untuk menerima program sahaja. Tapi 2024 mereka ni akan form a team dan lawan. Jadi itu kesinambungan dan laluan yang kita nampak dalam program yang kita buat ini. Jadi dengan kerjasama oleh agensi-agensi di pusat, di negeri dan juga agensi yang STI yang berkaitan, jadi satu sinergi yang sangat-sangat kita nampak impact yang sangat besar lah.
2: Betul.
3: Mana kesan dan hasil dia kepada anak-anak kita dan khususnya anak Sabah dalam program ini.
2: Baik Puan ya. Jadi itulah dia untuk masyarakat Sabah, jangan lupa untuk datang ke UMS pada 21 dan juga 22 September ini. Dan Puan dan juga Encik Tuan Zilhoimi, kita semakin ke penghujung untuk Sembang Ekspresi hari ini. Apapun, kami di Sabah FM mengucapkan berbanyak terima kasih atas perkongsian yang sangat-sangat menarik untuk masyarakat di Sabah, khususnya golongan belia dalam bidang yang berkaitan dengan teknologi kita masa kini ya. Kita perlu beradaptasi, perlu berevolusi dengan dunia teknologi masa kini ya. Barulah kita saling melengkapi dan dapat bersaing antara satu sama lain ya. Dan juga kita harapkan belia di Sabah ini mampu bergerak daripada pengguna teknologi kepada pencipta, innovator dan juga penyelesai masalah seperti yang Puan dan juga Tuan katakan tadi ya. Dan untuk masyarakat Sabah, jangan lepaskan peluang menghadiri program bersepadu MOSTI yang menghimpunkan Karnival Minggu Sains Negara peringkat Negeri Sabah, Malaysia Tech Olympics 2026 Zon Sabah serta Borneo Tech Revolution MOSTI 2026 atau Next Gen Tech at MOSTI. Program dijadualkan berlangsung pada 21 dan juga 22 September dari pukul 8.30 pagi hingga 5 petang bertempat di UMS Kota Kinabalu dan sekitar 1,500 peserta dijangka terlibat sepanjang 2 hari program. Datanglah bersama keluarga dan rasai sendiri pengalaman meneroka dunia sains, teknologi dan juga inovasi menerusi pelbagai aktiviti yang disediakan. Okey, dan untuk itu terima kasih sekali lagi kepada Tuan Muhammad Zulhelmi bin Azizan selaku Setiausaha Sulit Kanang, Timbalan Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, dan juga sepasti Puan Nani Rahayu binti Sudin selaku Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Terima kasih Puan. InsyaAllah.
4: Terima kasih.
2: Ada peluang kita berjumpa lagi untuk program yang akan datang.
4: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
4: Terima kasih Sabah FM.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: bagus ba.
1: Ya, Sabah FM bagus ba. 12.6 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua pendengar setia Sabah FM bagus ba, di mana pun juga anda berada, dan terus kekal bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9, jam yang ketiga untuk ekspresi inspirasiku edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Istimewa sempat dengan sambutan Hari Malaysia hari ini ya. Jadi selamat Hari Malaysia untuk semua warga negara Malaysia. Baik, sebaik mana kita bersama waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk sebentar sekejap lagi pada pukul 12.13 minit tengah hari ya. Waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk sebentar sekejap lagi pada pukul 12.13 minit tengah hari. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
6: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi.

Maka anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Dan bagi anda yang tengah menjamu selera makan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera mungkin tengah makan bersama dengan ahli keluarga, rakan-rakan, insan yang tersayang. Maklumlah hari ini hari cuti kan, sama dengan sambutan Hari Malaysia. Apapun, malam ini jangan lupa untuk hadirkan diri anda sama-sama menghayati dan juga menyaksikan persembahan yang dibawakan dalam sambutan Hari Malaysia peringkat Negeri Sabah untuk tahun ini di SICC Kota Kinabalu pukul 7 malam. Ya, bersama-sama kita hayati sejarah pembentukan negara kita yang tercinta ini, Malaysia tanah airku. Okey, dan juga untuk hari ini dibawakan untuk anda menu playlist di Sabah FM dengan tema lagu hari ini, lagu daripada artis lelaki maupun penyanyi lelaki. Boleh hantarkan permintaan lagu anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Satu tengah hari nanti kita akan bersama-sama ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah. Ini dia Mayang Sari, Kusalah Menilai. Sabah FM Bagus Bah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus ba.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Sambil

Menu Playlist di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bahas. Kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang terakhir Ekspresi Inspirasiku edisi Rabu hari ini 16 September 2026. Dan istimewanya hari ini, hari yang bersejarah buat negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia untuk tahun 2026. Dan sempena dengan sambutan Hari Malaysia ini, marilah kita terus menghargai sejarah pembentukan negara kita, memelihara keharmonian dan juga memperkukuh semangat perpaduan demi Malaysia yang lebih sejahtera. Baik, terus kibarkan jalur gemilang anda walau di manapun juga anda berada. Sebentar lagi 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Dan ruangan selama sejam ini kita akan berhibur dengan rangkaian lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita dalam ruangan menu playlist untuk hari ini dengan tema dibawakan lagu daripada artis lelaki. Sabah FM, bagus sepatutnya.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Saya Natasha Sun, pelumba basikal negara. Jaga diri.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan melalui rundingan ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 hari ini dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa berkata rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari MA63. Ini kerana Hari Malaysia bukan sekadar sambutan ulang tahun, malah peringatan mengenai janji yang dimeterai serta tanggungjawab bersama untuk memelihara perpaduan, menghormati asas pembentukan negara, mempertahankan keamanan dan memastikan kemakmuran didikmati rakyat secara adil. Tun Musa yakin berasaskan semangat saling menghormati, kepercayaan dan kesatuan matlamat, Malaysia mampu mengatasi segala cabaran yang mendatang dan terus membina sebuah negara yang aman, progresif, makmur dan dihormati.

Bagus Bah. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah. Okey, dan sedar tak sedar ya, tugas Wan bersama-sama dengan anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi ya. Untuk ekspresi inspirasiku edisi hari ini, hari Rabu 16 September 2026, semoga anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu telah pun dikudarakan dan dapat juga informasi yang Wan kongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama ya. Dan jangan lupa malam ini untuk datang memeriahkan dan juga menyaksikan persembahan dibawakan, pengisian dibawakan dalam program ataupun majlis ini, sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 yang akan berlangsung di SICC Kota Kinabalu pukul 7 malam ya. Bawa keluarga anda, rakan-rakan anda untuk bersama-sama menyaksikan, menghayati sejarah penting untuk negara kita dalam sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Negeri Sabah pukul 7 malam bertempat di SICC Kota Kinabalu. Saya, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, mengundur diri di sini. InsyaAllah ada peluang lagi kita akan bersama-sama untuk ekspresi inspirasiku. Selepas ini, Bah Ngam Letu Janji Dangar, anda akan diceriakan oleh rakan suga saya Kak Lang dan juga Nodi. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai jumpa lagi dan juga selamat Hari Malaysia.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Ikuti Kita Cerita #KitaKongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen
2: Bahagia. Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan pastinya juga selamat Hari Malaysia. Ya, wow.
3: Selamat Hari Malaysia,
2: Nodi. Betul, dan juga selamat Hari Malaysia untuk tetamu-tetamu kita yang hadir pada petang ini.
3: Betul, sudah pun berada di Konti Sabah FM.
2: Betul.
3: Saya berdebar-debar sebab mereka adalah merupakan orang-orang hebat.
2: Wow, dan mereka merupakan finalis untuk Anugerah Carta Lagu Artis Sabah musim yang ke-16.
3: Beri tepukan dulu untuk mereka-mereka ni. Dengar tepukannya, maknanya ramai lah kami dalam Konti.
2: Ramai, kita ada macam 10 orang di sini. Okay, alright, dan pasti juga untuk ini petang kita akan bersama dengan, kalau kemarin saya sama Azian bersama dengan 2 orang finalis.
3: Okay.
2: Jadi hari ini kita bersama dengan 3 orang finalis.
3: Baik, kita ucapkan assalamualaikum, selamat datang kepada Dangmar.
4: Ya, waalaikumsalam.
2: Dan pastinya juga kita bersama dengan Maximus.
5: Selamat petang.
2: Maximus. Dan juga Rusdi Shah. Kita sudah dekat-dekat sikit. Okey, jadi
3: orang mau dengar suara artis ni.
2: Betul. Yang mana mereka akan bertanding nanti untuk Anugerah Carta Lagu Artis Sabah musim yang ke-16. Okey, jadi untuk hari tersebut ada 10 finalis. Yang akan bertanding Kak Lang. Jadi mereka merupakan antara finalis yang akan bertanding pada hari tersebut. Jadi untuk hari ini kita mau tanya juga lah kan, pastinya pasal lagu diorang ni.
3: Betul.
2: Macam mana dicipta, persediaan diorang. Jadi kita bersama dengan
3: siapa? Sita yang mulakan, yang satu-satu wanita.
2: Iya, betul.
3: Kan Dang?
4: Iya.
3: Saya panggil Dang lah. Comel pun panggil Dang.
2: Ya, Dang, okay.
3: Sihat Dang?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Jadi setakat ni macam mana persediaan untuk ke final nanti?
4: Setakat ni persediaan sudah berada pada 70%. Di mana konsep persembahan juga telah dirancang. Begitu juga dengan latihan vokal dan sebagainya.
2: Jadi kalau untuk latihan vokal, adakah mencari cikgu ataupun sendiri, macam mana?
4: Saya ada satu guru vokal.
3: Tapi ini bukan kali pertama final atau macam mana?
4: Ini kali ketiga.
2: Jadi boleh kamu sikan tahun bila?
4: Pada tahun 2013. Lagu Cinta.
2: Okay.
4: Lagu seterusnya pada tahun 2016, Tiada Dali Lagi. Dan tahun ini,
3: Mawar Merekah. Sudah tu mawar.
2: Okay, dan bersama dengan Rusdi pula, macam mana persiapan terkini untuk menjelang final nanti?
5: Untuk persiapan rasanya bagi saya, memang apa tu, kita kena praktis lah. Praktis macam mana cara untuk kita menyanyi dengan lebih baik, macam tu. Selain daripada itu, dari segi pakaian, kita perlu pakai, kita mau ikut tema juga, itu sebenarnya persiapan tu sudah dibuat awal lah, dalam 2 minggu awal ni sudah dibuat.
2: Dua minggu awal lah.
3: Biasanya Nodi, pakaian ni kalau lelaki dengan perempuan, dia perempuan dia lebih rumit lagi.
2: Saya sangka itu lelaki pun rumit juga.
3: Perempuan lagi macam-macam dia punya persiapkan.
2: Jadi pastinya ini pertama kali ataupun pernah final juga sebelum ni?
5: Untuk kelas memang pertama kali. Kalau untuk yang program lain, contoh macam tahun lalu Anugerah Juara Lagu Sabah BFM, ada lagu Setor Calon juga di sana.
2: Alright.
3: Ada pengalaman juga lah.
2: Jadi perasaan untuk rasanya pertama kali untuk kelas macam mana?
5: Memang rasa teruja lah. Sebab kira ini program ni di antara itu yang tertinggi lah di, di Sabah. Selain daripada program yang lain, terutama Sogando, ini carta ini memang antara yang tertinggi lah.
3: Iyalah.
5: Mencungkil bakat-bakat di Sabah.
2: Betul.
3: Sekurang-kurangnya dihargai ya, hasil-hasil karya kreatif daripada tempatan Sabah. Lagunya apa? Bukan milikmu.
2: Bukan milikmu. Jadi siapa? Dela.
3: Bukan milikmu, milik siapa?
2: Okey, dan bersama dengan Miximus. Betul lah sebutan Miximus. Okey. Jadi pastinya juga persiapan lah untuk hari tersebut nanti macam mana?
6: Siap mengambil kelas vokal. Juga bersedia sentiasa berkomunikasi dengan orang yang pemusik-pemusik supaya musiknya arrangement yang baru semasa final nanti dapat dibuat sesuai dengan apa yang saya mau lah. Juga bersedia dari segi pakaian.
2: Jadi pakaian oke sudah lah.
6: Belum sepenuhnya.
2: Belum sepenuhnya.
3: Tapi pertama kali atau macam mana?
6: Untuk kelas ya pertama kali.
2: Jadi perasaan pertama kali macam mana?
6: Saya sangat teruja dan saya harap saya boleh buat yang terbaik.
3: Itu semestinya lah kan. Mana ya sekarang ni antar kamu bertiga ni dang kira orang yang berpengalaman lah.
2: Tiga kali. Itulah tapi saya menjadi Rusdi sudah ikut itu apa ni anugerah untuk yang VFM nya kan. Untuk dalam apa ni bahasa apa?
5: Dusun.
2: Bahasa dusun. Itulah. Okey, jadi selepas ni kita akan
3: sambung lagi perbualan kita sebab kita mau dengar lagu oleh Sidang Mareza. Ini lagu yang akan dipertandingkan nanti, yaitu Mawar Merekah.
2: Sabah FM.
3: Bagus banget.

0: Lah Ngam lah tu.
1: Kembali bersama-sama kami, kita cerita hashtag kita kongsi.
2: Baik, terima kasih untuk anda semua masih bersama dengan kami di Bahngam lah tu.
3: Betul, lagu tadi lagu daripada Adang Mareza, Mawar Merekah. Nah, itu kau, Mawar Merekah. Jadi kita bawa tanya juga lah kita punya penyanyi ini kan.
2: Cerita pasal lagu ni.
4: Okay, sebenarnya komposernya iaitu ipar saya. Ya, Muhammad Nabil. Yang juga seorang guru lah. Dan begitu juga dengan penulis lirik adalah adik saya sendiri.
2: Family.
4: Ya, keluarga saja.
2: Awang Aidil Azhar bin Bakar.
4: Ya, betul. Jadi katanya adik saya ini kata lagu ni berkenaan dengan dia punya pengalaman dalam percintaan dia. Jadi di mana bila dia menulis lirik ini, dia merenung ke bulan katanya. Jadi ada lirik sana tu, bak seruling malam tu saya melambangkan tentang bulan.
3: Seruling malam.
4: Ya, dan pengalaman-pengalaman dia dalam percintaan lah yang tidak kesampaian.
2: Aduh, sedih. Sangka pula
3: yang betul-betul terjadi lah tu.
4: Iya.
3: Jadi itulah, sekarang macam mana? Masih bujang kah macam mana?
4: Masih lagi.
3: Masih lagi masih.
2: Itulah kadang-kadang bilang orang daripada pengalaman itu menghasilkan sesuatu yang menarik sebenarnya. Akhirnya sampai ke final pula kan.
3: Dan pastinya juga untuk petang ini kita bersama dengan Maxius. Maximus. Jadi tajuk lagu dia ni Semarakan Harapan.
2: Macam tajuk lagu patriotik tapi kita tak tahu lagi macam mana.
5: Lagu ini saya alih bahasa daripada lagu asal dia bertajuk Atong Aliot Indan. Lagu Dusun Sungai. Jadi saya terjemahkan dalam bahasa Melayu dan saya pertandingkan untuk kelas musim ke-16.
2: Ini lagu ciptaan.
5: Lagu ini saya yang cipta
2: sendiri.
5: Saya kompos, saya cipta sendiri dan dia arrange oleh beberapa individu yang hebat. Charlie, Junjun, kemudian dalam proses saya mengalih bahasa dia ada beberapa orang yang terlibat, guru saya sendiri di sekolah lama dan ada seorang yang juga hebat, Haizri daripada Treasure Production. Jadi pengalaman saya apabila saya kehilangan ayah saya semasa tahun 2023. Jadi semasa itu saya mengajar di Sarawak, saya membuat kejutan lah balik di Sabah. Tapi akhirnya itu adalah last word, tiada last word. Sebab saya mau balik di rumah dengan kejutan, tapi akhirnya saya tidak sempat balik, dia stroke. Jadi tidak kata-kata terakhir. Jadi saya dalam kesedihan saya ini, saya coba untuk melahirkan harapan ya.
3: Itu dah Semarakan Harapan. Dan berdasarkan pengalaman apa ini Maximus sendirilah kan.
2: Maximus pun sudah lama juga lah berkecimpung kan dalam dunia seni suara ni.
5: Secara rasmi saya mula pada tahun 2024.
2: Baru lagi.
5: Aktif ikut pertandingan cipta lagu.
3: Terus bila dia sebut begitu kan sedih juga kan. Iyalah, bila dia mengisahkan mengenai dengan lagu ni kan,
2: orang tua ni
3: pengalaman hidup ni itulah menjadi satu yang sangat memberikan harapan. Cuma lagu juga Semarakan Harapan. Dan seterusnya Bukan Milikmu. Harus disyah.
6: Kalau kita tengok tajuk, saya pun memang sedih lah dengan cerita kan. Bukan Milikmu, jadi milik siapa. Ini sebenarnya cerita ni saya boleh gambarkan selalu terjadi di antara pasangan lah. Bila kita mencintai seseorang itu, tidak semestinya kita dapat cinta yang kita inginkan. Akan terjadi pengkhianatan ataupun pembohongan, apa-apa gitulah. Jadi apabila pengakhiran kepada cerita lagu ini, cinta itu terpaksa dilepaskan. Sebab kita tidak boleh paksa itu cinta untuk kita dapat kebahagiaan tuh. Kalau kita paksa juga, mungkin kita akan jadi lain. Kita bertahan 10 tahun, 20 tahun, pas itu berpisah. Jadi sebelum sampai ke tahap itu, kita menyadari bahwa cinta itu tidak dapat bertahan lama, kita lepaskan lah.
2: So itu cinta jadi bukan milikmu.
6: Iya, betul.
2: Tapi ini bukan berdasarkan daripada pengalaman.
6: Ini saya buat. Saya rasa mungkin ada juga di pengalaman saya lah.
3: Yang dulu-dulu.
6: Iya, kira begitu lah itu. Tapi ini
2: kalau kan sekarang bahaya pula
6: ya. Semua melalui ini.
3: Betul.
6: Macam ini mungkin cinta monyet. Cinta itu kan. Itulah
2: kira mencintai bukan semestinya memiliki.
3: Betul. Oke, jadi lagu ini sepenuhnya dicipta oleh siapa?
2: Rusdi sendiri, lagu komposer ya.
6: Saya dan lirik daripada Black Shah Black.
3: Shah Black ya. Oke, jadi terhasillah lagu Bukan Milikmu.
2: Baik,
3: okay.
2: Dengarkan lagunya.
3: Kita dengarkan dahulu lagu si Maximus. Okay. Semarakan Harapan.
2: Baik.

0: Ugra Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Dengarlah tu,
3: janji dengar,
2: Sabah FM,
3: bagus bang.
4: Bangam itu bersama dengan Kalang dan juga Nodi.
5: Betul, dan masih bersama dengan tiga orang finalis untuk kelas musim ke-16, iaitu bersama dengan Maximus, Rusdi dan juga Dang Mar Reza.
4: Ya, okay, kita sambung perbualan kita. Dang, komen sikitlah Dang, bagaimana Dang melihat juara carta ni, dia boleh mengangkat dan juga mengiktiraf karya seni lagu tempatan.
6: Ya, betul. Bagi saya sama seperti pandangan Tuan Rusdi tadi, carta lagu Artis Sabah 16 ni merupakan antara yang paling tertinggi di negeri Sabah ni. Jadi bagi saya ini merupakan satu peluang kepada bakat-bakat di negeri Sabah ni untuk melahirkan
4: karya
6: betul, karya masing-masing, dan itu merupakan satu pencetus semangat juga.
4: Jadi
6: untuk macam terus berkarya,
4: satu platform jugalah kan.
6: Betul.
4: Kalau tidak berkarya tapi tidak tahu mau pergi mana.
6: Ya, kan? betul.
4: Kan, jadi Maximus macam mana?
7: Saya rasa ini satu platform yang sangat bagus untuk saya sebagai pemula dalam bidang industri music. Biarpun saya pernah juara beberapa ini dalam pertandingan cipta lagu, tapi saya belum mencabar diri saya dalam kelas. Yang tekanan dia lebih tinggi.
4: Yalah, kadang-kadang kalau ikut pertandingan begini kan, baru kita tahu di sejauh mana kita punya pencapaian, keupayaan kita kan.
6: Ya, betul.
4: Okey, jadi macam mana? Kita ada masa beberapa minit lagi. Harapan kamu lah macam mana? Siapa dulu? Rusdi, harapan?
8: Bagi saya, harapan saya untuk kita punya program ini, saya harap semua apa itu yang dapat hadir pada malam itu datanglah menyokong kamu punya penyanyi yang kamu minat tu, bawa beramai-ramai.
5: Betul.
8: Pastikan dewan penuh.
4: Orang penjara boleh datang beramai-ramai. Sokong Rusdi.
8: Sebab ini ada apa itu, memang kita punya satu rancangan yang dihaskan untuk kita punya penyanyi. Kita mesti sokong kita punya karya.
5: Betul.
8: Terutama daripada Sabah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi mau sokong kan? Jadi kalau orang bilang pendengar tiada, penyanyi pun kami pun tiada juga.
5: Betul.
8: Kan, betul. Jadi datanglah beramai-ramai pada masa itu, 26 hari bulan.
4: Kalau tiada lagu kamu, kami pun bingung juga nih. Mau kasih siar. So, kami jam 2 sampai pukul 4 petang memang lagu-lagu tempatan Sabah.
5: Betul.
4: Kan? Betul. Karya-karya kamu lah yang kami perlukan.
5: Betul. Dan Maximus pula macam mana?
7: Saya harap semua yang datang dapat menikmati persembahan dan lagu-lagu yang hebat daripada peserta-peserta yang terlibat. Dan saya harap mereka yang datang dapat diberikan inspirasi supaya terlibat dalam industri musik di Sabah.
4: Iya, okay, Dang, cuma Dang.
6: Kalau untuk saya sendiri pula, tadi untuk orang lain kan, ini tadi sendiri juga saya mengharapkan apa yang kita semua rancang berjalan dengan lancar. Okay, yang penting lagu-lagu yang disampaikan itu sampai di hati penggemar muzik di Sabah ini.
4: Ya, betul. Ini macam cemas juga lah Nodi, sebab betul, dia punya persaingan hebat ni. Kita di sini ada ada lumangan Okudika ni antara yang membuatkan gapanya kita perlu bersaing dengan lebih hebat lagi lah kan. Tapi jangan rasa rendah diri ya, sebab semua pun ada kebolehan masing-masing kan.
5: Betul. Okay. Dan pastinya juga kita mengharapkan agar 10 finalis ni, yang paling penting jaga kesihatan lah kan. Sekarang ni 16 hari, 10 hari lagi.
4: 10 hari lagi. Suara kena jaga dengan keadaan jerebu, panas, cuaca kita kan. Jangan over apa bilang orang latihan, terus hilang suara.
5: Okey, baiklah, sekali lagi terima kasih untuk ketiga-tiga finalis kita untuk petang ini, bersama dengan Rusdisha, juga bersama dengan Maximus Jumi dan juga Dang Mar Ezah. Kerana sudi bersama kami di Konti Sabah FM, kami berkongsi pengalaman dan cerita mengenai dengan lagu yang mereka akan bawakan pada hari final nanti.
4: Ya, kita doakan mudah-mudahan ada yang manis-manis lah nanti. Terima kasih dan teruskan berkarya.
5: Betul.
4: Kita dengarkan lagu siapa?
5: Si Rusdi. Bukan milikmu.
4: Baiklah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Selamat petang.
6: Selamat petang. Ya. Terima kasih.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Bangamlah tu. Janji dagar Sabah FM bagus bah.
2: Bah bah bah bah ngamlah tu.
3: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh
4: merata tengoknya. Ha, ada dia.
5: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
7: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
8: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
9: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
10: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
11: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
12: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
13: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
8: Labuan Mat Dara sempena
1: Hari Malaysia.
3: Kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh
4: merata tengoknya. Ha, ada dia.
5: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
7: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
8: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
9: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
10: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
11: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
12: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan.

0: FM ada sama.
1: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
2: Ada abang cuanya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tuha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: May makiyo ba no kung mamadari rin niya? Hey, ma.
1: Eh, wala kumisalam. Ha, kamu leman. Ada, hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabokan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atuhnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Oh, ya? Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan itik bercakap. Ayunya haru lah dibuatnya koma.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya? Wih. Kalau lah buat gulai tempoyak. Ih, mempona orang kamu.
1: Ih, Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu. Apa pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: Biasanya rumah Mak Dara siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Duduklah dulu.
2: Hampa. Mai sini sekejap ni. Mai ni kita nak letak barang ni.
3: Jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
4: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
5: Ni. Jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau buat geografi ni, dia memang dah fail. Baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
0: Panas.
5: Awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A+.

0: Ni nak tanya ni, boleh dah nak pinjam getah, Sat?
1: Getah? Apa kehel ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa ni getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa ke bendanya tu? Ani oi.
2: Dara-dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
3: Kamu tahu?
2: Nak apa? Nak apa? Hai, dara-dara.
4: Kamek tek pun si faham apa maksud dia aduhalnya. Mau, mau lapar nak.
5: Tak apa, tak apa, tak apa. Mau kalau kata tak faham ya, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah lorat Malaysia kali.
6: Eh, kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah hiatuk, makin pulang paning si Leman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, akhirnya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
5: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Leman ni tak habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nak buat kemah. Ni gak capu bau. Eh, pening weh kawat tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, seda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi seda yang lain dari yang lain. Isin best camnya eh. Bagus yang di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, labuan pun ndak ada tah ceritanya tu karang.
1: Hei, hang ni ani. Leng tu tak po. Asal jangan nak pecoh.
0: Ambo ni tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Ha? Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, ha, apa kata koma balik aja awal-awal ni ha?
6: Ah, kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Ah, samping Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Ah, gaya? Buat gaya lah buat.
1: Memang. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tawang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pastinya kita ngajat sama-sama apa si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
7: Loh. Loh. Loh. Loh. Loh.

0: Komai. Ha, ni gulai tepung ayam ikan patin dah siap. Ha, sedap tau Komai. Ha.
1: Eh, ambo tak besok makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tu ah, daripada gulai yato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penti. Orang jamu makan je lo.
0: Hmm, ada benar kan, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka apa kena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut. Ha.
4: Ah, benarlah Mak Dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, Koma.
5: Atunya Koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mat. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Ha, ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri, ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: buat majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Ayah benar tu Ayah Cho. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni. Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Leman, kamu nak buat lawak juga dalam keadaan rupa ini ha. Aku geram no tengok kamu ni Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada korang Semenanjung atau korang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: ng malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Leman Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
4: Labuan Mat Dara sempena
9: hari ini.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. 2 petang hingga 6 petang. Masanya untuk bahngamlah tu janji.
2: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan sekarang pukul 3.05 minit petang. Okey, dan di jam yang kedua terus kami bersama dengan anda. Apapun, selamat hari Malaysia hari ini 16 September 2026. Semoga terus kita satukan hati kita, terus menjadi rakyat Malaysia yang berdaulat dan juga terus sayangi negara kita Malaysia. Okey, alright, apapun sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 3.18 minit petang nanti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi SAW menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Miximus J. Komposer dan penulis lirik Miximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okodika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
7: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
8: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
9: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
10: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
11: Hati-hati!
8: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Ya, bersama FM Bagus Bar, 3.54 minit petang.
1: Baiklah, terima kasih Nodi. Di luar sana cuaca ni dari pagi sampailah ke waktu ini dia macam
0: mendung-mendung. Tapi tadi pagi
1: ada
0: kan
1: hujan.
0: Itulah.
1: Tapi syukurlah kan Nodi, sebab terlampau lama pula kita rasa macam cuaca tu agak panas sebenarnya.
0: Betul. Okey, dan pastinya kita teruskan sekong silakan. Pastinya ini adalah mengenai dengan amaran ribu petir dan juga hujan lebat. Okey. Yeah. Yang mana berlaku di kawasan di Tawau, di Sempurna, Kelabakan, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, Membaku, Tambunan, Kuala Penyu, juga berlaku di Sandakan, di Tongod dan juga Paitan dan juga di Pantai Barat dan
1: termasuk
0: juga
1: Labuan.
0: Ya,
1: berhati-hati kamu dengan keadaan cuaca, dan kita cerita jugalah.
0: Betul.
1: Sebab kita kan malam ni ada sambutan Hari Malaysia di SICC. Jadi hari ini pun ialah sambutan Hari Malaysia.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya kita mau melahirkan rasa sayang kita kepada Malaysia.
0: Betul.
1: Kerana apa?
0: Nah. Itulah. Jadi kepada kamu semua, kamu boleh sambunglah kan. Saya sayang Malaysia kerana.
1: Kalau kau kenapa Nadi?
0: Kerana kita hidup dalam pelbagai kaum yang harmoni.
1: Betul.
0: Dan juga saling tolong-menolong dan juga menghormati antara satu sama dengan yang lain.
1: Itulah sebenarnya yang paling-paling kita kagum ya sebagai rakyat Malaysia, sebab kita berbilang agama,
0: betul,
1: berbilang bangsa,
0: betul,
1: kepercayaan, tapi boleh hidup sama-sama. Satu perayaan itu masing-masing sama-sama boleh diraikan.
0: Oh, betul.
1: Kan?
0: Kalau cuti saya pun cuti. Begitu.
1: Itu dah boleh.
0: Oh, dah boleh.
1: Kesian ASEAN.
0: Okey.
1: Si Cempaka Dirembolan dia bilang, saya sayang Malaysia sebab negaranya aman damai dan berbilang kaum.
0: Okey. Juga kita ada si Kamal dia bilang sebab macam-macam ada di Malaysia dia bilang. Saya pun ada buat lagu pasal Hari Malaysia. Wow.
1: Sempat lagi promote. Bolehlah kalau kamu pergi ke page Sabah FM kamu kliklah tu yang dia kasih link tu.
0: Betul.
1: Tapi macam dah boleh klik je.
0: Okey, kamu boleh komen-komen macam biasa di Facebook pun boleh, di WhatsApp pun boleh juga. Okey. Jom kita dengarkan lagu ini, Jontan Insin, Kai Patangi Dara.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okodika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
7: 5 Prinsip Rukun Negara.
8: Kepercayaan kepada Tuhan.
9: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
10: Keluhuran perlembagaan.
11: Kedaulatan undang-undang.
12: Kesopanan dan kesusilaan.
13: Itulah 5 prinsip rukun negara.
14: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus.
15: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
16: Baguslah.
17: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, pengukuhan perpaduan asas kekuatan negara. MA63 perlu terus menjadi naratif nasional. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya God Freely dalam berita Sabah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus banget.

Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama dengan kami. Dan pastinya juga untuk anda semua, jangan lupa terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Okey. Dan pastinya juga untuk cerita kita ini petang, saya sayang Malaysia kerana. Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami. Nanti kejap lagi kami kasih baca di jam yang terakhir. Dan kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita terus merayakan Hari Malaysia bersama dengan lagu-lagu Hari Malaysia, Malaysia Ku Bangkit, lagu Ashraf Abdullah dan juga Nur Azmi. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah, dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Benda buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khimah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Katakah orang yang pertama kali kan yang mencipta kerja rumah ni siapa?
0: Siapa?
3: Seorang cikgu di Itali.
0: Hah?
3: Kenapa kau macam marah ni? Nama dia Roberto Nevillis. Dia telah mencipta kerja rumah ni sebagai hukuman untuk dia punya pelajar.
0: Inilah ni, dia punya pasal ni, saya punya cikgu bagi saya banyak kerja rumah. Tengok saya punya kerja rumah ni, bertimbun sudah. Semua ni pasal Roberto Nevillis. Tapi okay, terima kasih jugalah.
3: Okey jugalah, bah.
0: Ya, terima kasih jugalah. Sebab kalau ada kerja rumah, kita dapat latihan.
3: Kita dapat latihan kan?
0: Yes.
3: Terima kasih jugalah Roberto Nevillis.
4: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Okey, Sabah FM bagus bang. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan pastinya terus kita mau kasih kongsi jelakan sempena dengan Hari Malaysia kali ini.
4: Betul, selain daripada sambutan di STC, di TV, betul, semua ada macam-macam. Termasuklah program Basking Negaraku Malaysia.
3: Yep.
4: Terbitan unit penerbitan RTM Sabah lah.
3: Betul.
4: Pukul 9 malam ini.
3: 9 malam ini, okey.
4: Ya, jadi ada beberapa artis lah, dorang apa ni, mau kasih dengar kita, Nodi. Supaya kita mendengar lah.
3: Betul.
4: Apa tu? Siaran tu pada malam ini. Jom kita dengar apa voice note artis-artis yang akan bersama dalam Basking Negaraku.
3: Okey.
5: Ini dia.
3: Dinamakan
4: Ricky Mara
3: Borneo.
5: Hai semua, selamat Hari Malaysia kepada semua pendengar setia Sabah FM. Kamu semua, jangan lupa saksikan saya Ricky Mara dalam Basking Negaraku Malaysia yang akan bersiaran pada pukul 9 malam ini di TV 2.
3: Oh, nah.
4: Ini pula suara siapa? Jom kita dengar.
6: Hai semua, jangan lupa saksikan saya Dania,
4: Dania
6: dalam Basking Negaraku Malaysia pukul 9 malam ini di TV 2. Selamat menyambut Hari Malaysia.
3: Oh, nah. Selamat menyambut Hari Malaysia.
4: Dan ini pula Elika Paujin.
7: Saya Elika Paujin. Jangan lupa saksikan Basking Negaraku Malaysia pada pukul 9 malam ini di TV 2. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Malaysia.
4: Itulah apa ni, Basking Negaraku. Jangan lupa untuk kita saksikan pada malam ini pada pukul 9 malam menerusi TV 2.
3: TV 2, okey.
4: Ada ulangannya juga, Nodi.
3: Betul, anda boleh ikuti ulangannya pada pukul 10 malam di saluran TV OK.
4: Okay, jadi semarakkanlah rasa cinta kita dengan Basking Negaraku Malaysia. Pengacaranya Enzavera. Dan juga Tommy
3: Gideos. Okey. Jadi kamu boleh saksikan siapakah artis yang akan menyanyikan malam nanti pastinya Basking Negaraku.
4: Ya, tadi ada yang kamu dengarkan. Siapa Ricky Mara, Elika Paujin dengan si Dania. Ada lagi artis-artis ternama yang menjayakan. Tahniahlah kepada penerbitnya Alia kalau silap.
3: Betul kan? Okey. Dan pastinya juga untuk anda, jangan lupa terus semarakkan sambutan Hari Malaysia dengan mengibarkan bendera Malaysia yang tercinta dan juga pastinya bendera Sabah kita.
4: Ya, okey, terus meriahkan sambutan Hari Malaysia pada hari ini.
3: Okey, jom kita bersama dengan lagu ini, Janji Setia
4: Sabah FM.
3: Bagus banget.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Minang deng la king nang suang, minang suang la king nang neng loku mileng
2: Sabah FM Bagus
3: Bah. Okey, Sabah FM Bagus Bah, 5.48 minit petang. Nah, apapun punya tugasan kami hampir-hampir sudah
4: berakhir ya. Apapun, terima kasih kepada si Marsa. Dia bilang lambat sih hadir ni hari.
3: Ay, kenapa sibuk kali dia ni kan. 40 hari kan cuti.
4: Iya, itulah. Saya sayang Malaysia, bilangnya, kerana inilah negara aman dan makmur. Tanah tumpah darah kita. Semoga Malaysia sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Nah, terima kasih untuk Marsha. Dia bilang hujan rahmat, Malaysia selamat. Woi,
4: Disabli.
3: Disabli, apa pun hati-hati memandu untuk anda ya.
4: Betul lah. Macam satu Sabah hujan ni, Nodi. Seperti KK pun dari pagi mendung.
3: Betul.
4: Sampailah ke waktu ini masih lagi hujan. Tapi Alhamdulillah, program malam ini diadakan di SICC. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar hendaknya.
3: Jadi anda dijemput hadir untuk sama-sama memeriahkan. Pastinya juga untuk sambutan Hari Malaysia
4: pada malam ini ya. Okeylah, jadi tugas kami mau berakhir. Sekejap lagi kami pun mau pergi SICC juga.
3: Wow.
4: Mestilah. Jadi kita perlu menyemarakkan semangat kita.
3: Betul.
4: Okey. Jadi kami berdua nak mengundur diri. Terima kasih banyak kamu yang telah bersama dengan Kak Alang sama Nodi dari pukul 2 petang tadi.
3: Yap, sampailah sekarang ini. Dan di kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia. Okey, dan pastinya juga kita mengharapkan agar kita semua rakyat Malaysia hidup bersatu padu, hormat menghormati dan saling tolong-menolong antara satu sama dengan yang lain.
4: Kami segala-galanya lah. Betul. Okey. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah dari kami berdua. Assalamualaikum.
3: Bye-bye.
5: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan hari ini 16 September 2026, hari bersejarah yang kita nantikan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026 buat para pendengar Sabah FM yang terus setia bersama dengan kami sehingga ke waktu ini. Dan sebentar tadi dalam segmen Bahngam lah itu janji dengar. Terima kasih Kak Lang dan Nodi yang turut menemani kita pada hari ini. Dan dalam simfoni tetap di hati untuk edisi hari ini, saya Zuzela Alaisela akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6:16 petang. Baik, terus temani Ella dalam simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus bah.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan saya muliakan? Bertemu kita kembali sahabat dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih sahabat terus support sekilas renungan ini. Mudah-mudahan apapun yang kita kongsi dalam ruangan ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang baik mari kita jadikan teladan, yang tidak baik kita jadikan sempadan. Ya, yang bercakap di sekilas renungan ini pun ampun maaf, manusia biasa ini tidak juga lepas dari salah, dari dosa. Allahu Akbar. Apapun, kita jangan putus harap, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun banyak dosa kita, walaupun banyak kesalahan kita, yakinlah, tanam dalam hati kita untuk berubah, berazam untuk jadi orang baik. Nanti insya Allah, Allah akan keluarkan kita daripada kegelapan menuju cahaya Rabbnya insya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalam Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya, apa kata Syekh? Mata atlaqa lisanaka bitalab fa'alam annahu yuridu ayyu'tika. Kata Syekh, ketika lisanmu digerakkan oleh Allah untuk meminta, itu artinya Allah ingin memberi. Cantiknya bahasa ini. Pelan-pelan kita dengar, steady ya, steady. Pendengar yang mulia, kita ulang. Kata Syekh apa? Ketika lisanmu digerakkan untuk meminta, itu artinya Allah ingin memberi. Ya Allah, cantiknya. Apa maksudnya? Sahabat yang mulia, jangan sampai lidah kita ini tidak tergerak untuk meminta. Makanya bila lidah kita, lisan kita ini tergerak untuk berdoa, meminta kepada Allah, ataupun kita dihujani dengan ujian tiba-tiba merintih di dalam hati, itu tandanya Allah ingin memberi kepada kita. Jadi bersyukurlah kita itu. Makanya banyakkan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Dalam ayat lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu al-'azim. Allah suruh kita minta. Dan bila kita menyeru, Allah akan sahut seruan kita. Dan katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, bila ditanya aku, katakan aku dekat dengan hamba aku. Nah, jadi Allah sentiasa perhatikan kita. Allah sentiasa menjaga kita. Maka Allah tahu keperluan-keperluan kita. Lalu bila Allah gerakkan lidah kita untuk meminta, maka yakinlah dengan sepenuh jiwa raga kita, Allah mau memberi. Makanya sahabat yang mulia, jangan malas berdoa bah. Berdoa bah kita. Ini lepas sholat pincur bilang orang lari. Janganlah bilang dibahas, doalah ya. Berdoalah kita. Jangan lagi bilang itu tidak boleh lah, bid'ah lah, ampun maaf segala macam. Jangan. Doa minta sama Allah. Setiap waktu doa minta sama Allah. Ya, lepas sholat dalam keadaan kita duduk bersimpu mengenang dosa kita, kita istighfar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita istighfar dan kemudian kita baca wirid-wirid itu, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, beberapa kali Allahumma antas Allahumma ajirna minan nar. Paham ke tu maksud Allahumma ajirna minan nar? Ya Allah, lindungi kami daripada azab neraka-Mu. Bukankah itu suatu perkara yang bagus sahabat yang mulia? Sambil kita wirid memahami maknanya, sambil kita muhasabah, ya, basuh hati kita yang penuh dengan dosa dan kekotoran yang keras hati ini, ya, kita basahi dia dengan istighfar, dengan menyesali dosa-dosa kita, dan kemudian kita zikir sama Allah, ya, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, kemudian kita tutup dengan doa. Bukankah ketika itu kita menyadari duduknya kita, muhasabahnya diri kita, semua itu asbab Allah yang gerakkan kita. Nah, untung ini lepas sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, berdoa pun tidak mau. sombong betul sama Allah. Terus pincur, membubut dunia. Yang dibubutnya itu dunia, dia enggak tahu yang dihadapnya tadi itu yang pemilik dunia dan seluruh isinya. Apalah salah sekejap, duduklah istighfar. Doalah minta sama Allah, ya. Makanya sahabat yang mulia, yang tidak mau berdoa, yang sombong sama Allah Ta'ala itu, maknanya bila dia tidak meminta, artinya apa? Allah tidak mau mengasihi sama dia. Nah, padanlah mukanya. Jadi rugikan kita, jangan sampai kita tidak mau meminta. Sebab bila kita sudah tidak ada digerakkan hati untuk meminta, maknanya Allah tidak mau mengasihi sama kita. Sahabat yang mulia, jangan kita tergolong orang seperti itu. Doa banyak-banyak, minta sama Allah. Yakinlah Allah Ta'ala akan memberi dengan penuh kasih sayangnya. Jumpa lagi sahabat, ampun maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM 107.9.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Mu'minun bermula ayat 18.

0: صدق الله العظيم.
1: سبا اف ام
2: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
3: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
4: Solat jangan sekadar kewajipan,
5: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
6: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
7: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
8: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah, kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 6.47 minit petang. Baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu pada sebelah malam ini, yang mana diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu 24 hingga 28 darjah Celsius. Dan ini pula amaran ribut petir bagi negeri Sabah sehingga pukul 8 malam ini, 16 September 2026, di mana negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Tambunan, Sipitang dan Keningau, juga di Pantai Barat, Kudat, Sandakan, iaitu di Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, juga Sandakan dan Kinabatangan, manakala di sebelah Tawau, juga di wilayah Persekutuan Labuan. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, boleh layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Bagi anda yang mungkin sekarang ini bertujuan untuk keluar ataupun ingin mengetahui keadaan cuaca, boleh layari terus. Baik, kita dengarkan lagu ini, InsyaAllah. Sabah FM, bagus bah.

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella untuk kali ini dalam kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa berani kerana benar, takut kerana salah. Siapa berani, siapa salah. Okey, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, peribahasa ini bermaksud bertindak atau berani kerana berada di pihak yang benar, manakala rasa takut pula timbul kerana melakukan kesalahan. Kadang-kadang dalam kehidupan ini ada satu situasi yang kadang memaksa kita untuk berani bersuara dan mempertahankan apa yang benar. Ialah kan, tidakkan kita benar pun salah juga. Namun kalau kita tahu kita melakukan kesalahan, janganlah pula kita cuba menutupinya. Sudah salah, kan, tutup lagi. Jadi sebaliknya, berani mengaku, belajar daripada kesilapan dan memperbaiki diri. Ingat peribahasa ini, berani kerana benar, takut kerana salah. Moga kata-kata hari ini sebagai satu pengajaran yang satu pengajaran dan peringatan kepada diri kita dalam menempuh kehidupan ini. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, kita akan bersama dengan rakan penyampai DJ Edit untuk lapor terus dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu sempena dengan Hari Malaysia 2026. Silakan Edit.
2: Baik, terima kasih DJ Ella. Salam sejahtera, selamat malam. Saya DJ Joseph ingin melaporkan secara langsung dari Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu, yang mana sebenarnya untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 pada malam ini, 16 September. Dan ketika ini suasana di SICC semakin meriah dengan kehadiran para tetamu dan jemputan, sementara persiapan akhir sedang berlangsung menjelang acara utama sambutan. Dan tidak lama lagi kita akan menyaksikan keberangkatan tiba tuan yang terutama Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah bersama Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Dato' Haja Farida binti Haji Tusin. Dan juga turut hadir ialah Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah bersama Barisan Kepimpinan Negeri serta para tetamu kehormat. Dan juga sebaik sahaja keberangkatan tiba tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah, yang mana acara akan dimulakan dengan lagu Negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku, diikuti dengan tarian sambut tetamu. Dan seterusnya, majlis akan diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Dato' Jaffri bin Arifin, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, selaku pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia bagi Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Dan kemudiannya kita akan mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, yang mana akan disiarkan secara langsung di Radio Sabah FM. Dan juga pelbagai acara menarik turut menanti pada malam ini, termasuk lafaz penyempurnaan oleh tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah, upacara memotong kek, tayangan montaj penerimaan jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026, dan juga upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Dan juga sambutan Hari Malaysia akan turut diserikan dengan persembahan khas Malaysia Medani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi apapun, terus bersama Sabah FM kerana kami akan membawakan anda mengikuti detik-detik istimewa sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 secara langsung dari SICC Kota Kinabalu. Dan itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk Sabah FM. Dan apapun, kita kembali bersama dengan DJ Ella di Konti Sabah FM. Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ Edit. Itu perkongsian sedikit sebanyak berkenaan dengan sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, semestinya hari ini adalah hari cuti anda sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026, dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati. Pandulah dengan cermat dan jangan terburu-buru, dan pastikan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, pada pukul 7.25 minit malam nanti, masuknya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengan. Dan selepas itu, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Saba FM Simfoni.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi, fardu zuhur 12.12 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.18 minit petang, fardu maghrib 6.16 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.25 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.50 minit malam. Dan kepada anda, jika anda sakit hari ini, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat sepanjang masa. Kan, sakit pun dia bilang, okey saja, tidak ada apa-apa ini. Rehatlah, beri ruang untuk tubuh dan fikiran kita pulih. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar kerja kan, tanggungjawab dan impian, sampai terlupa bahawa diri kita sendiri ni pun perlukan perhatian. Kesihatan tu satu nikmat yang perlu kita syukuri. Kalau kita tidak sihat, semua pun tidak mampu kita buat. Okay? Jaga diri, minum air secukupnya, dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun klinik berhampiran. Dan semoga yang sedang tidak sihat ketika ini diberikan kesembuhan dan kembali bertenaga seperti biasa. Sabah FM, bagus bah.

0: Tawau
1: 95.7 FM
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
5: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
6: Bagus bah.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Ya, hanya di Mercu, Ayu Damin, orang Sabah, orang kita juga ini. Okey, baik. Selamat Hari Malaysia buat semua pendengar Sabah FM. Di mana saja anda berada ketika ini, 16 September, hari yang kita meraihkan kebersamaan sebagai satu keluarga Malaysia. Dan ayuh, kita terus semarakkan semangat perpaduan dan saling menghormati dan menghargai kepelbagaian yang menjadi kekuatan kita di Malaysia. Dan pada malam ni kita akan dapat ikuti siaran langsung sempena Hari Malaysia 2026 dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Kita nantikan malam ni. Baik, kita terus dengarkan lagu-lagu patriotik dari Sabah FM. Bagus, bah.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Ya, Sabah FM bagus bah. Ha, seperti juga kita yang mempunyai ramai kawan dari seluruh negeri di Malaysia ni, ada yang dari Semenanjung, ada yang dari Sarawak kan. Ha, dan tidak kurang juga ada yang sudah lama berkawan dengan kita ni di Sabah. Ha, berapa lama jangka masa hubungan kita dengan rakan-rakan kita dari Semenanjung, dari Sarawak kan, sampai ada yang sudah pandai cakap Sabah. Itulah indahnya Malaysia, berbeza negeri, budaya dan logat, tapi bila kita boleh berkawan, bergurau dan hidup bersama dalam suasana yang harmoni. Dan selamat Hari Malaysia buat rakan-rakan kita yang berada di Semenanjung dan Sarawak, juga di Sabah. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
7: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
8: Hati-hati!
5: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Malaysia.
1: Kota Belud 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: rakyat. Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan hasrat agar pembangunan negara benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Dan bertepatan dengan tema ini juga bagi negeri Sabah, dengan kehidupan masyarakat kita yang kaya dengan kepelbagaian kaum, agama, budaya dan adat resam. Baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika anda berada di luar ketika ini, pastikan anda untuk layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda bagaimana. Baik, kita terus bersinar dengan lagu ini. Hafiz Sweep, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Omar Syamilan. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus
2: bah. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
1: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Tawau
8: 95.7 FM.

0: Baik, kita ikuti siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Centre. Silakan Christine dan Edith. Edith.
1: Terima kasih Ella di Konti Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Christine dan juga
2: dan saya Idi.
1: Ya, dalam siaran langsung sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 yang berlangsung malam ini dari Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Idi, suasana di sini sememangnya cukup meriah dengan kehadiran para tetamu dan jemputan yang bersama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia pada malam yang penuh bermakna ini.
2: Ya, betul Christine. Dan sambutan Hari Malaysia bukan sekadar sebuah perayaan tetapi juga menjadi ruang untuk kita menghayati semangat kebersamaan, perpaduan dan keharmonian sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Dan sebentar tadi kita telah pun mendengar ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Dato' Jaffri bin Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah selaku pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026.
1: Ya, dan kini kita akan memberikan tumpuan kepada acara seterusnya.
2: Dan majlis akan diteruskan dengan ucapan Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kerja Raya Sabah mewakili Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Dan takzim Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, kepada para hadirin sekalian. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tidak dapat hadir bersama-sama kita dalam majlis ini, dan dengan ini saya telah diamanakan untuk mewakili dan seterusnya menyampaikan ucapannya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. Tuan Yang Terhormat Tun Dato' Seri Panglima

Tuan Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Tuan Puan Datin Seri Panglima Dato' Hajah Faridah binti Haji Tusin. Terlebih dahulu, saya bagi pihak kerajaan negeri dan ahli jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia merakamkan ucapan terima kasih atas kesudian keberangkatan hadir Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan ke majlis yang amat bermakna ini. Sesungguhnya kehadiran Tuan Yang Terutama Tun berdua amat bermakna kepada seluruh rakyat Sabah kerana ia mencerminkan kebersamaan kepimpinan negeri dengan rakyat dalam menghayati satu tarikh yang menjadi asas penting kepada perjalanan negara kita. Ia juga melambangkan keprihatinan dan sokongan padu Tuan Yang Terutama Tun berdua sebagai payung perpaduan rakyat yang berbilang kaum dalam majlis sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah yang diadakan pada malam ini. Kami berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa terus menaungi Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan dengan kurniaan kesihatan dan keafiatan yang berkekalan. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin yang hadir pada majlis ini. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Kazim bin Haji Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah dan Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Hajah Nuraini binti Haji Saleh, Yang Berhormat Timbalan-timbalan Ketua Menteri dan Isteri, Yang Berhormat Datuk Jeffrey Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah berangkat pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 dan Yang Berbahagia Datin Halidah binti Bahad, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah dan Isteri dan Suami, Yang Berhormat Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Muhammad Said Keruak, Yang Berhormat Dr. Andy Muhammad Syamsi Surizal binti Muhammad Sainal, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, dan Yang Berbahagia Dr. Susila binti Ismail, Yang Berhormat Pembantu-Pembantu Menteri Sabah serta Isteri, Yang Berbahagia Tan Sri Tan Sri, Wan Sri Puan Sri, Datuk Seri Panglima dan Datin Seri Panglima, Yang Berhormat Ahli-Ahli Parlimen dan Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, Yang Berbahagia Konsul-Konsul Negara Asing, Yang Berbahagia Datuk Josie Lai Mesing, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dalam Alam Sekitar berangkat pengerusi jawatan kuasa pelaksana sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, Yang Berbahagia Setiausaha Tetap Kementerian, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari Malaysia memperingati pembentukan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963
yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura pada ketika itu. 63 tahun kemudian, maka tarikh ini kekal besar bahwa negara kita dibina atas persetujuan kepelbagaian dan tekad untuk bergerak bersama sebagai satu persekutuan yang berdaulat. Bagi kita di Sabah, tarikh ini amat bermakna kerana yang melahirkan ikatan persaudaraan yang kukuh dalam kepelbagaian kaum, budaya dan kepercayaan. Kekuatan Malaysia terletak pada keharmonian rakyatnya. Walaupun berbeza latar belakang, kita terus hidup sepakat dan saling menghormati. Semangat muhibah ini mesti kita pertahankan daripada sebarang unsur perpecahan demi generasi masa depan negara, khususnya di negeri ini. Sabah sendiri adalah contoh kekuatan yang lahir daripada kepelbagaian. Kita hidup bersama dalam masyarakat yang kaya dengan suku kaum, agama, bahasa, adat dan budaya. Kepelbagaian ini tidak pernah menjadi kelemahan. Ia menjadi kekuatan apabila kita memilih untuk saling memahami dan menghormati. Kita mesti terus memelihara budaya muafakat ini. Perbezaan pandangan tidak seharusnya menjadi jurang yang memisahkan. Dalam era media sosial, kita juga perlu lebih bijaksana menilai maklumat, menolak fitnah dan sentimen yang memecah belahkan, serta menggunakan teknologi untuk mendekatkan masyarakat dan membuka peluang baru. Dalam konteks ini, generasi muda mempunyai tanggungjawab besar untuk membawa semangat Hari Malaysia ke masa hadapan. Mereka perlu dibekalkan dengan ilmu, kemahiran, keyakinan, dan ruang untuk mencipta. Pada masa yang sama, mereka harus mengenali sejarah, menghargai warisan, dan memahami bahwa kemerdekaan serta pembentukan negara datang bersama tanggung jawab untuk menjaga keamanan, mengekalkan perpaduan dan kedaulatan. Tuan-tuan dan puan-puan, tema kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, membawa satu mesej yang jelas, yaitu aspirasi kerajaan untuk memastikan hasil kemajuan, pembangunan dan kemakmuran negara dapat dirasai secara adil, inklusif dan saksama oleh seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang atau tempat tinggal. Dalam hal ini, jelas bahwa kemajuan tidak memadai jika hanya kelihatan pada angka dan bangunan. Sebaliknya, kemajuan mesti dapat dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Bagi Sabah, kesejahteraan juga bermaksud jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar terus dirapatkan. Ketersambungan di peringkat dan peluang ekonomi diperluas sehingga ke akar umbi. Namun, kesejahteraan hanya dapat dikekalkan dalam suasana aman dan bersatu. Sebab itu, perpaduan bukan sekadar slogan pada musim sambutan. Perpaduan ialah prasyarat kepada kestabilan, pelaburan, pembangunan dan masa depan anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2026 menandakan bermulanya fasa baharu pembangunan negeri melalui Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Pelan ini adalah kesinambungan kepada usaha yang telah kita
laksanakan sebelum ini dan menjadi landasan strategik untuk meningkatkan daya saing, productivity dan nilai ekonomi Sabah secara mampan serta inklusif. Fokus kita adalah memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat. Kita mahu lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti, perusahaan tempatan yang berdaya saing, modal insan yang berkemahiran, infrastruktur yang lebih baik, serta perkhidmatan awam yang responsif terhadap keperluan rakyat. Dalam memasuki fasa yang baharu ini, kita berhadapan dengan cabaran dan peluang yang juga semakin berbeza. Dunia hari ini bergerak dengan pantas. Teknologi berubah, ekonomi berubah, dan cara kita bekerja juga berubah. Dalam hal ini, Sabah tidak boleh sekadar menjadi pemerhati. Kita mesti membina keupayaan sendiri, memperkukuh kemahiran generasi muda, menarik pelaburan yang berkualiti, dan pada masa yang sama memastikan sumber negeri diurus secara bertanggungjawab. Justru SMJ 2.0 kita susun dengan matlamat untuk melonjakkan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi Sabah, di samping memastikan pembangunan yang kita laksanakan kekal inklusif dan mampan. Kita mahu Sabah yang ekonominya lebih pelbagai, lebih banyak memberi peluang kepada rakyat, dan kita mahu modal insan yang lebih bersedia menghadapi ekonomi masa hadapan. Dan kita mahu pembangunan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab itu, sokongan padu daripada rakyat untuk sama-sama menjayakan hala tuju adalah penting demi kemajuan dan pembangunan serta negeri ini. Tuan-tuan, puan-puan, Hari Malaysia juga memberi ruang untuk kita menghayati kedudukan Sabah dalam persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 dan Perlembagaan Persekutuan merupakan asas penting dalam membentuk hubungan antara Sabah dengan persekutuan. Sebab itu, segala hak dan kepentingan Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 akan terus diperjuang dan direalisasikan melalui semangat kerjasama erat bersama kerjaan persekutuan. Kerjaan negeri akan terus konsisten mempertahankan kepentingan dan hak Sabah melalui saluran perlembagaan, rundingan dan kerjasama antara kerjaan. Kita percaya hubungan persekutuan yang kukuh lahir daripada sikap saling menghormati, keadilan dan kesediaan menunaikan tanggungjawab yang telah dipersetujui.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Bersempena dengan semutan Hari Malaysia ini, saya berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa Taala semoga negeri kita Sabah dan negara kita Malaysia dikurniakan dengan kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan yang berkekalan, serta rakyatnya hidup dalam harmoni dan bersatu padu. Maka dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya menyempurnakan sambutan Hari Malaysia bagi tahun 2026 ini dengan resminya. Selamat Hari Malaysia. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Ini jadi itulah rasminya sambutan Hari Malaysia 2026 yang diadakan di Sabah International Convention Center, Kota Kinabalu. Jadi Edith, selepas ini seperti yang kita war-warkan awal tadi, diikuti dengan upacara memotong kek dan juga tayangan montaj.
2: Ya, betul. Dan juga seperti yang telah dikongsikan juga, majlis akan diserikan lagi dengan memang utamanya penerimaan jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026, dan juga upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut diraja Malaysia sendiri.
1: Dan selepas acara itu, para tetamu akan disajikan dengan persembahan khas Malaysia Medani, Kesejahteraan Yang Dinikmati, yang pastinya akan menambahkan lagi kemeriahan sambutan pada malam ini.
2: Ya, betul. Dan itulah sebenarnya antara pengisian sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2026 dari Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu.
1: Ya, jadi terima kasih kerana terus bersama kami. Terima kasih untuk kru siaran luar radio, kerana tanpa mereka tidaklah berjaya siaran langsung ini, kan Edith?
2: Tulang belakang kuat untuk berjayakan siaran langsung.
1: Dan kita tidak juga berdua dengan mereka ni. Kita bersama dengan kita punya pengurus Sabah FM, Encik Baharullah Babah.
2: Ya, betul. Yang memberi komitmen untuk sama-sama menjayakan tulang belakang untuk siaran langsung malam ini.
1: Jadi dengan itu, semua pendengar Sabah FM, terima kasih sekali lagi bersama kami. Selamat Hari Malaysia.
2: Ya, apapun. Saya Iri Joseph.
1: Dan saya Christine Anthony.
2: Kita kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Konti Sabah FM. Silakan. Sabah FM, silakan.
3: Demikian tadi siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center bersama dengan DJ Kakachi dan juga DJ Edith.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Medani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua untuk segmen Sinfoni Tetap di Hati. Baiklah, tadi kita baru saja ikuti siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center. Dan sekarang ini juga kita menantikan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dari Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Okay, jadi sama-sama kita nantikan. Dan terus saja hantarkan dulu lagu-lagu permintaan anda semua melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 019-490-4848. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, wah.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Oko Dika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
6: Baik, sekarang kita terus ke Borneo Convention Center Kuching, Sarawak untuk mengikuti siaran langsung ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
7: Dalam Malaysia Madani, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Nahmadu wa Nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tuan Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, Saudara saya Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak, Saudara saya Dato' Petinggi dan Sri Utama Dato' Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Dato' Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi 3. Sudan berpecah jadi 2. India 3. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi 2. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, Tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur, alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Beruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua, sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan waat nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat waat nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili waat nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu, dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya Semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo.
8: Saya terima wad nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan pusat. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM Datuk Seri Zahid tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lobang-lobang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat Jemaah Menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara.

Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri lulus. Serah kuasa kawal silia elektrik pada Sabah selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Katanya dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963. Singapura keluar 1925. Belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pengalihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan
kalau kita

0: anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pun tertangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, jawatan kuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini, dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak, bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Jawatan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua, bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan, dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Ucap terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95, 300 liter sebulan di ambang kemerdekaan 31 Ogos, Tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar. Masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum tiga kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan tiga kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community, bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim, sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh dileraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
2: Biarlah semua cinta kita.
1: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
1: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
1: Lumangad Okodika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
2: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
1: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
2: Kau hadir saat ku mencari.
1: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Ezzah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
2: Bibir tersenyum namun hati menangis.
1: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, yaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Hikmat. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Baria lebih lagu lebih santai, bermula 9 malam, lebih banyak lagu pilihan anda.
3: Kembali bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai, slot kuasa 3 bersama Hafrina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Yalah, malam ni cukup perbelakang sibuk dan meriah. Kita hari ini seperti yang semua tahu, cuti umum atas sebab kita menyambut Hari Malaysia 2026 di Sabah. Ada sambutan dan sambutan yang sekarang ini besar-besar dilakukan iaitu di Sarawak. Tapi kita di Sabah pun ada juga melakukan sambutan Hari Malaysia di SICC. Dan tadi anda dah dengarkan siaran langsung bersama dengan rakan kita kan, DJ Kakashi dan juga DJ Edit. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita perlu sentiasa kekalkan keamanan dan juga perpaduan yang kita nikmati sekarang ini untuk generasi yang akan datang. Okay? Baiklah, kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, lagu daripada Syed Iqbal Bastamam, buat anda semua. Teruskan bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403. Bagus bah, Sabah FM.

Cuaca hari ini kalau kita dapat nikmatilah kan, daripada pagi lagi dia hujan, berhenti sekejap, lepas tu hujan lagi, dan memang hari ini cuti umum yang sangat terbilang seronok lah bagi saya lah. Okay, tapi bagi yang lain tak tahu apa yang kamu buat, tapi Alfrina memang menikmati sungguh lah dengan keadaan cuaca ni. Okay, dan selain daripada itu, ada juga dikeluarkan amaran ribut petir hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku kalau di Sabah, di Sandakan, Labuk dan Sugut, dan juga Kinabatangan. Dan di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenau, Membakut, Persiangan dan Keningau. Dan di sebelah pantai barat, Papar, Putatan, Pinampang dan Kota Kinabalu, di Tawau, semuanya itu akan berlaku sehinggalah 11 malam ini. Okey, jadi anda boleh kongsikan juga lah, selain daripada minta lagu tu, kongsi juga keadaan cuaca kamu dari pagi tadi macam mana, okey ke tidak. Baiklah, kita dengarkan terus lagu yang seterusnya, lagu daripada Khair Bahar, Dari Jauh Saja.

0: misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan, serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Agam orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

Mas Lina dengan lagunya Cinta Dangdut, lagu permintaan daripada pendengar kita. Kalau ini tidak silap di WhatsApp ataupun di Facebook. Tapi dia diminta lah lagu tu. Okey. Baiklah, mungkin malam ni tidak semua lagu dapat Alfrina tunaikan disebabkan tadi kita ada beberapa siaran langsung. Jadi

Jangan sedih-sedih, tapi dengarkan terus Sawa FM. Mana tahulah ada yang Afrina pilih satu sejak lagu daripada tiga permintaan kamu kan. Okey, baiklah. Kalau minggu lalu Afrina dah bagi tahu kan pasal My Card generasi baharu tu yang akan dikeluarkan, dan berita baiknya My Card generasi baru mula dikeluarkan 17 September 2026, iaitu pada hari esok. Okey, jadi jangan pula berpusu-pusu segera menggantikan My Card. Jadi dinasihatkanlah buat semua, jangan tergesa-gesa supaya orang bilang untuk pergi membuat penggantian My Card ni lah. Okey, sebab apa? Kalau kamu semua berpusu-pusu ramai tidak berhenti, ini akan menyebabkan berlakunya kesesakan di pejabat JPN. Dan My Card yang sedia ada yang kita gunakan ni sebenarnya masih sah dan boleh terus digunakan seperti biasa. Dan bagi fasa pertama, permohonan My Card generasi baru ni dibuka di 40 pejabat JPN seluruh negara mulai esok, dan tiada keperluan untuk menukar My Card semata-mata bagi mendapatkan versi baru. Jadi utamakan urusan yang benar-benar memerlukan penggantian My Card agar perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu. Okey? Dan sediakanlah dokumen yang perlu kalau anda betul-betul menggantikan My Card itulah. Kalau rasa perlu sangat, mungkin My Card dia tidak boleh baca sudah dia punya chip tu kan, yang perlu sangat tukar tu pergilah. Tapi kalau yang tidak ada keperluan sangat mendesak tu, bagi peluang dulu yang memerlukan. Okey, baiklah, kepada anda semua seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali lagi bersama untuk varian lebih lagu, lebih santai.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Bagus bah, Sabah FM.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus, Ba.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Variasi.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.

Beli bersama Hafrina di jam yang ketiga yang terakhir untuk segmen varia lebih lagu lebih santai. Okey, tadi kalau ada yang dengarkan ucapan pengumuman Hari Malaysia yang mana Perjanjian Malaysia 1963 MA63 diterjemah melalui tindakan yang mana 13 perkara MA63 dimuktamadkan dan 9 diselesaikan di bawah kerajaan Madani, dan antara yang telah pun dilaksanakan iaitu JKR dan JPS Sabah dan Sarawak diiktiraf sebagai jabatan teknikal, dan juga Sabah dan Sarawak wakil tetap dalam dalam lembaga hasil dalam negeri LHDN, dan kuasa kawal Selia Elektrik diserahkan kepada Sabah, dan lagi pelabuhan Bintulu menjadi milik Sarawak dan dimasuk yang pula diserahkan kepada Sarawak dan dijenamakan sebagai Eborneo. Itu antara pengumuman Hari Malaysia yang dapat kita dengarkan tadi pukul 9.22 malam tadi. Okey, baiklah kepada anda semua yang mungkin terlepas apa yang Hafrina sampaikan tu, mau tahu juga kan, sebab apapun yang berlaku kita perlu tahu, ambil tahu kan. Anda boleh terus pergi saja ke Facebook Sabah FM, kita ada kongsikan berbagai info di sana. Teruskan bersama kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, Surat Cinta untuk Starlight.

Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Sabah FM sehingga waktu ini, yang menemani rakan-rakan kita daripada awal pagi lagi sehinggalah sekarang. Apapun, semoga anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan semoga dipermudah urusan anda pada hari esok dan orang bilang sampai bila-bila lah dipermudahkan. Semua pun kita mau apa yang kita uruskan tu semuanya berjaya dan dipermudah. Okey, baiklah kepada anda semua, kita akan bersama lagi kalau tidak silap minggu depan baru Hafrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua. Jadi baik-baik saja semua, jaga kesihatan diri. Esok bersama dengan rakan penyampai untuk segmen Varia, DJ Syafiq akan temani anda semua untuk Varia lebih lagu, lebih santai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
2: Hey, jom. Kira ni. Jom ke kantin ni. Lantai ke sekali.
3: Jom, belanja.
2: Fiona, Fiona, Fiona, Fiona. Mana? Tu. Kantin tu.
4: Hai, Fiona.
5: Hai, Jom.
4: Fiona sebut tak?

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Okey Reza, awak dah berehat, dah bertidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam ini, malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang memandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Nak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

Sambil dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun, tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telah air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labuan Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mat Dara sempena

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangatlah. Kalau dari tadi rentak lagu yang dimainkan agak rancak, tapi untuk jam seterusnya ni Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula, yang jenis bila muzik mula je rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga, tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, Senja Kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar agen burung hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, oh, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya ni untuk semua, bukan sahaja Nabila. Cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Pejam celik-pejam celik sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Ha, kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ha, tengok sekarang malam ni baru je Mira masuk konti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Ialah bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit. Tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Ha, jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan, hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, ha, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Ha, dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada Desil, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatihah Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, KN Umar Isa, Lil 182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi, Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Itu dia Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok, kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu lah, macam-macam. Betul-betul unik ya. Tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tau, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya nak jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada harapan pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, wali'iyadzubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus. Wallahualam. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tidak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita sejak selalu lupa sama Nabi SAW. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C, dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain, dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu. Contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon. Setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji. Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Segar lebih menyegarkan. Rafiq di sini dan juga Ikhle menemani anda Khamis ini 17 September.
2: Betul. Okay, jadi seperti biasa kami kasih kawan kamu selama 4 jam. 6 hingga pukul 10 pagi untuk Segar Sabah FM. Dan pastinya kami akan berkongsi mengenai info cuaca, trafik macam mana untuk hari ini kan.
1: Betul.
2: Pagi-pagi hari ini sepanjang 4 jam ini.
1: Ya, selain daripada info trafik dan juga info cuaca, info-info terkini dan juga dalam serta luar negeri kami berikan untuk anda sepanjang 4 jam ini. Kita mulakan Segar pagi ini dengan lagu ini dahulu. Yang tengah memandu ketika ini, mandu dengan hati-hati, okay? Kita layan terus Segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka drive sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dah sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: info cuaca hari ini.
1: Perkongsian info cuaca untuk anda hari ini bertarikh 17 September menerusi laman sesawang met.gov.my. Tadi pagi, subuh, hujan. Dapat ikut hujan juga.
0: Ya, dalam perjalanan memang hujan. Jalan basah lah. Tapi hujan sudah berhenti tapi jalan tu basah lah.
1: Ya, jadi hati-hati tengah memandu ketika ini. Pastinya jalan licin tu kan. Jadi kurangkan kelajuan kalau tidak perlu lah laju sangat kan. Okay? Kita kongsikan dulu sebelah pagi ini ramalan cuacanya bagaimana dijangkakan untuk kawasan pedalaman Pantai Barat. Ribu petir di kebanyakan tempat, manakala untuk wilayah Persekutuan Labuan, ribu petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, manakala untuk daerah Kudat serta Tawau, hujan ribu petir di beberapa tempat dan hujan di beberapa tempat untuk sandakan pagi ini.
0: Okey, kalau sebelah pagi ni kira macam banyak tempat yang apa ni hujan lah kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, kalau sebelah petang pula, lebih kurang sama juga. Untuk pedalaman Pantai Barat, sandakan Kudat, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Di Tawau pula, ribut petir di beberapa tempat.
1: Okey, pagi dan petang hujan juga kan. Banyak kawasan di Sabah ini. Kita tinjau pula sebelah malam untuk kawasan pantai di wilayah Persekutuan Labuan, dijangkakan ribu petir di kebanyakan tempat. Manakala pendalaman dan Pantai Barat, ribu petir di kebanyakan tempat juga, serta Tawau dan juga Sandakan. Manakala hujan di beberapa tempat untuk Kudat sebelah malam nanti.
0: Jadi rancang perjalanan anda, mungkin sekarang ini ada yang bersedia sudah menghantar anak pergi ke sekolah kan? Ataupun dalam perjalanan pergi ke kerja, hati-hati memandu, pastikan keselamatan anda diutamakan dan juga bersama dengan keluarga lah.
1: Ya, setakat ni 2-3 hari ini hujan kan, sebab dia peralihan kepada El Nino tu nanti. Dijangkakan sehingga Mei tahun 2027.
0: Ya, betul.
1: Jadi apapun kita kena bersiap-siaga lah kan. Alright, kita teruskan dalam segar lebih menyegarkan selepas ini perkongsian info trafik pula untuk anda. Sabah FM.
0: Bagus, Bak. Info cuaca hari ini.

0: muka anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, 6.18 minit pagi kita kongsikan untuk info trafik untuk laluan, beberapa laluan yang menjadi tumpuan utama setiap hari, antaranya laluan dari Pengalat menuju ke Putatan ketika ini sudah pun mula perlahan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Begitu juga dengan Pen Borneo menuju ke Putatan. Putatan ketika ini menuju ke Tanjung Aru masih lancar lagi, belum ada kesesakan yang dilaporkan. Begitu juga dengan Tanjung Aru menuju ke Pusat Bandaraya. Dan berikutnya, untuk anda yang menggunakan laluan di jalan lintas, jalan lintas juga masih lancar lagi, belum ada apa-apa kesesakan. Berikutnya untuk laluan di Likas, di Likas sekitar Likas ketika ini 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya di jalan Tuaran, jalan Tuaran dari Menggatal menuju ke Inanam ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala di jalan berikutnya, jalan Tuaran Bypass ketika ini mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Di jalan Sulaman di Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 12 minit, sudah pun mula perlahan menuju ke Politeknik Kota Kinabalu. Dan Pusingan Bulatan ketika ini mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Seterusnya di jalan berikutnya, di jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Itu info trafik setakat ini, 6.20 minit pagi. Jika anda ada sebarang info trafik yang ingin dikongsikan kepada pengguna jalan raya, laporkan kepada kami di WhatsApp 0194904848. Info trafik di Segar Sabah FM.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: FM bagus ba. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi segar lebih menyegarkan kembali bertemankan Rafiq dan juga Iklay. Selamat pagi semuanya. Sebentar tadi kita beres ketika untuk memberi laluan berita ringkas Sabah FM dan kepada anda ketika ini sambil mendengarkan Sabah FM tengah memandu tu kan menuju ke kerja ataupun baru saja bangun di rumah ni. Lewat sikit lah kan.
1: Baru mau ambil sarapan.
0: Ada yang masuk lewat sikit pukul 10 pagi. Kan ambil sarapan pagi ni ataupun tengah mulakan perniagaan pagi ni kan sambil-sambil mendengarkan Sabah FM.
1: Iya, terima kasih kerana memilih Sabah FM. Dan seperti biasalah, kalau pagi kita akan kongsikan satu kata-kata untuk anda hari ini. Jadi kata-kata yang kita pilih, Rafiq,
0: satu kata-kata, satu saja.
1: Satu kata-kata saja. Kata-kata itu banyak. Kata-kata, ya, bukan satu kata. Okey. Bila gagal, cuba lagi. Sampai bila kan? Ada yang tertanya-tanya, sampai bila lah balik-balik saya gagal, no more lagi lah. Cukuplah kan? Sampai bila sebenarnya? Sampai berjaya.
0: Sampai berjaya lah kan? Kadang-kadang rasa putus asa tu mesti muncul dan mesti ada bila anda berkali-kali gagal kan. Tapi siapa yang tahu kan, kita pun tidak sendiri tidak tahu bila kita berkali gagal, kita cuba dan terus mencuba. Sebenarnya langkah seterusnya itu anda sudah berjaya.
1: Sebenarnya kalau kalau balik-balik gagal lah 100 kali gagal kan, tapi kalau anda tetap mencuba, akan pastinya ada juga dia punya manis-manis tu di hujung dia.
0: Yeah. Jadi tapi dengan syarat lah kan. Kalau mencuba tu dengan cara yang sama, jangan. Anda sudah tahu pattern dia tu kan. Betul. Pattern dia tu pasti gagal. Jadi ubahlah, carilah sesuatu yang rupanya saya buat begini sebelum ni salah. Jadi saya kena buat sesuatu yang baharu, mungkin kali ini pasti jadi. Jangan pula cuba membuta tuli je kan.
1: Sampai bila-bila terus mencubalah sampai berjaya ya, jangan putus asa.
0: Right, jangan marah bapak gini. Baik, Khamis pagi ini kami akan bersama anda sejak 10 pagi dalam segar lebih menyegarkan. Kita dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Yep, Rafiq dan juga Ikhlas, kawan kamu sampai pukul 10 pagi. Dan tadi awal-awal kita ada kongsikan kan Rafiq untuk info cuaca.
1: Pukul 6 tadi.
0: Jadi baharu ni, terbaharu lagi ni dihantar oleh Met Malaysia untuk amaran ribut petir. Pastinya untuk di Pantai Barat, Papar, Putatan, Kota Belud, Tuaran, Kota Kinabalu dan juga Penampang. Kalau di kawasan pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Membakut. Kalau di Kudat, di Kudat juga ada amaran ribut petir. Begitu juga dengan wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 9 pagi. Jadi hati-hati untuk anda yang berada di kawasan ini, untuk dapatkan info mengenai amaran ribut petir ini boleh terus layari Met Malaysia.
1: Ya, ataupun anda boleh mengatur aplikasi My Cuaca di telefon bimbit anda. Dan selepas itu lagi kita akan bawakan utama 7 pagi berita dalam dan juga luar negara. Selepas itu kita akan kembali bersama anda perkongsian-perkongsian yang menarik dalam Segar Lebih Menyegarkan. Kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian Lukman Faiz, Bahagiamu Tujuanku.
0: Sampai
1: baguslah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Info Traffic dalam Segar lebih menyegarkan Rafiq kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Kepayan, Lido, Jalan Kostal mengambil masa sekitar 5 hingga 10 minit. Aliran trafik lancar ketika ini. Dan kepada anda yang menggunakan jalan menuju dari Tanjung Aru menuju ke lintas Jalan Mat Saleh mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 12 minit. Manakala dari Luyang hingga ke Damai, Jalan Kolam, Lorong Pondok Said mengambil masa sekitar 10 hingga ke 15 minit. Dan aliran perlahan berhampiran kawasan sekolah. Manakala untuk dari Inanam, likas Jalan Tuaran Bypass mengambil masa sekitar 20 hingga ke 25 minit. Nah, sedikit perlahan kerana tertumpu di lampu isyarat. Dan juga dari Putatan, Tagas menuju ke Jalan Putatan pagi ini, kepada anda yang dari Jalan Putatan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan Jalan Merdeka UMS menuju ke Tawang Abang Tol Likas, lebih kurang 20 hingga 25 minit ketika ini. Hati-hati memandu. Manakala untuk anda yang menggunakan Jalan Pekan Inanam menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu, lebih kurang 10 minit pagi ini. Dan dari Menggatal ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu, lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Dan yang terakhir, Rafiq kongsikan kepada anda yang menggunakan jalan dari Bulatan Berungis Tuaran ke Inanam mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 20 minit. Masa pemanduan anda diperlukan dilaporkan ketika ini menerusi aplikasi Waze. Hati-hati memandu dan terima kasih mendengarkan Segar lebih menyegarkan pagi ini.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Terima kasih terus stream Sabah FM ketika ini bersama Rafi dan juga Ikhle menemani anda dalam segmen Segar Lebih Menyegarkan. Perkongsian yang menarik kabar untuk anda hari ini 17 September 2026 antara tumpuannya kita kongsikan Ikhle yang mana budi diesel ditambah baik demi manfaat rakyat. Kemudahan pemindahan kelayakan kini diperluas daripada ahli keluarga terdekat kepada mana-mana individu yang layak termasuk rakan dengan syarat individu tersebut merupakan pengguna sebenar kenderaan. Dan pemilik yang mempunyai lebih daripada satu kenderaan diesel persendirian individu boleh memindahkan kelayakan kepada maksimum 3 individu dan pemilik berdaftar kenderaan jenis pickup atau jeep yang layak boleh memohon tambahan 100 liter sebulan tertakluk kepada syarat yang ditetapkan sebelum pemindahan kelayakan dibuat dan permohonan dibuka melalui 16 September kemarin dan penambahbaikan ini memberi lebih fleksibiliti kepada rakyat selaras dengan usaha kerajaan Medani dalam memastikan subsidi bersasar disalurkan kepada rakyat yang layak.
1: Betul. Okey, ini diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim lah kan, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada sambutan Hari Malaysia semalam untuk Kerajaan Madani yang bersetuju untuk memperluas kemudahan pemindahan kelayakan budi Madani diesel budi diesel. Okey, dan seterusnya Rafiq, ini pula mengenai MyCard generasi baharu yang telah pun dikeluarkan bermula hari ini, iaitu 17 September 2026 hari ini akan bermulanya pengeluaran urusan pengeluaran MyCard generasi baharu yang boleh dibuat di cawangan JPN di seluruh negara. Kalau di Sabah, di UTC Keningau, UTC Sabah, Tawau dan juga Sandakan. Dan untuk keseluruhan 40 cawangan JPN yang dilengkapi pusat cetakan bersedia untuk mencetak MyCard generasi baru dengan tempoh siap pada hari yang sama. Jadi untuk cawangan JPN yang tidak mempunyai kemudahan cetakan, permohonan MyCard generasi baru masih boleh dibuat dalam tempoh siap 5 hari bekerja. Dan semak senarai 40 cawangan JPN yang menyediakan kemudahan cetakan melalui infografik yang disediakan. Dan untuk makluman lebih lanjut, anda boleh terus layari jpn.gov.my.
0: Itu dia MyCard generasi baharu. Dan seterusnya perkongsian untuk anda pagi ini, lebih 3,000 orang hadir memeriahkan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada kemarin, yang mana sambutan ini menampilkan pelbagai pengisian menarik turut diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Faridah Tusin, dan juga hadir sama Timbalan Ketua Menteri 1 Dato' Seri Dr. Joaquin Gusalam yang mewakili Ketua Menteri, Dato' Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri 2 Dato' Seri Masini Manjun dan Barisan Kabinet Sabah. Dan Menteri Pelancongan Kebudayaan dalam Sekitar Sabah Dato' Jafri Arifin menyatakan sambutan itu berlangsung dengan lancar dan mendapat sambutan menggalakkan daripada pelbagai masyarakat. Dan sambutan Hari Malaysia ini telah pun sempurna dilaksanakan dengan jayanya dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman.
1: Okey, itu sambutan Hari Malaysia pada hari semalam. Dan seterusnya, ini pula 600 sertai usaha perkuku pemuliharaan gajah Borneo di Penanggah. Okey, ini untuk kira-kira 600 orang menyertai sambutan Hari Gajah Sedunia Peringkat Mukim Penanggah di Dewan Terbuka Penanggah. Hari ini dalam usaha memperkuku kesedaran dan kerjasama komuniti terhadap pemuliharaan gajah Borneo. Dan program itu turut menjadi platform bagi komuniti, agensi kerajaan, pemimpin tempatan dan organisasi pemuliharaan berkongsi pengalaman serta memperkuku usaha menangani konflik manusia gajah bagi mewujudkan kehidupan yang lebih selamat dan harmoni. Dan juga sambutan berkenaan dianjurkan sepenuhnya oleh Kumpulan Pengiring Gajah Maman Penanggah bersama Earthworm Foundation dengan sokongan dan tajaan Jabatan Hidupan Liar Sabah. Dan juga program kata untuk dikongsikan, program seperti ini juga memberi ruang untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat lah serta membina hubungan yang lebih harmoni antara manusia dan juga gajah Borneo khususnya di Mukim Penanggah dan daerah Tongod.
0: Okey, baik. Itu 40% yang dapat dikongsikan untuk anda yang menarik akhbar hari ini 17 September 2026. Kita dengarkan dahulu lagu ini sebelum kita kembali bersama anda dan Segar Lebih Menyegarkan dengan pelbagai info pagi ini. Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: RTM, klik ataupun di portal Radio RTM untuk dengar Sabah FM di manapun kamu berada.
1: Betul, dan frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu 89.9. Selamat pagi semuanya, Rafiq dan Iklim menemani pagi anda. Selamat sarapan, sarapan pagi apa hari ini?
0: Betul,
1: mie goreng.
0: Mie goreng kah? Ataupun nasi lemak?
1: Ataupun sandwich saja?
0: Ataupun yang makan sihat, salad pagi.
1: Wow, salad. Ataupun kopi saja kan? Ada yang minum dulu, dia makan kemudian. Dia macam tiada mood pagi ini. Ada orang begitu kan?
0: Memang.
1: Take time. You
0: know. Okay, Rafiq, saya mau tanya ni. Kalau dulu-dulu lah masa sekolah kan, pernahkah kena denda lambat kasih balik buku di perpustakaan?
1: Nampak sangat tidak pergi perpustakaan kan?
0: Tidak pernah pergi.
1: Tidak.
0: Serius lah.
1: Ya. Saya sekolah mendengar saya macam tiada pergi pinjam-pinjam buku.
0: Okey.
1: Tapi selepas tu berlambak sudah buku di rumah, saya membeli dan membaca.
0: Baru jadi ulat buku lah. Yeah. Okey. Ini sebenarnya kita mau cerita sama pendengar kita sekarang ini kan. Yang mana pastinya ramai juga yang pernah kena denda kasih lambat lambat kasih balik buku di perpustakaan.
1: Pernah-pernah ya, pernah. Ada juga saya nampak lah kawan-kawan saya dulu memang selalu kena denda RM1, 50 sen begitulah.
0: Tapi
1: lebih kurang
0: itu
1: begitulah.
0: Mungkin lebih kurang 1-2 hari sajalah lewat kan.
1: Tapi ataupun kalau sekolah seminggu. Kan, sekolah menengah kan dulu dia tidak mahal sangat lah. Begitu-begitu sajalah. Supaya orang tu disiplin bila pinjam buku tu pulangkan betul. Waktu yang ditetapkan.
0: Okey, ini pula cerita dia. Tidak kena kasih balik selama 132 tahun. Buku tersebut telah dipinjam di sebuah perpustakaan di Washington selama 132 tahun, yang bukan hari.
1: Yang peminjam tu tiada sudah kali itu. Tinggal sudah dia punya waris-waris kali.
0: Ya, itulah masalahnya ni. Jadi, bila dia dituntut RM48,000 kerana kelewatan untuk mengembalikan buku tersebut. Jadi seorang pelanggan tersebut dikecualikanlah apabila memulangkan buku tersebut. Masih wujud ya buku tu 132 tahun di dalam rumah dia, dia tak perasan pun ada di rumah dia. Dalam rumah pusaka lah ni kan.
1: Mungkinlah juga kan. Takkanlah dia pinjam kan. Umurnya baru berapa?
0: Itulah. Jadi dia perasan buku tu lama sudah. Perpustakaan Awam Concord memaklumkan bahawa seorang lelaki baru-baru ini telah datang untuk memulangkan majalah The Century Illustrated Monthly, tajuk dia, untuk bulan September 1894 lagi. Jadi dia diberitahu bahawa majalah tersebut telah berada di rumahnya selama bertahun-tahun dan dia tidak pasti bagaimana dia boleh berada dalam simpanan dia. Jadi lelaki tersebut mengambil keputusan lah untuk memulangkan selepas mendapat tahu tentang pembekuan denda lewat penghantaran tadi itulah RM48,000 bersamaan dengan $12,055. Kerana lewat memulangkannya selama 48 hari, 48,220 hari.
1: Uih.
0: Okay. Tapi nasib dia dikecualikan untuk membayar lah sebab bertahun-tahun bukan dia yang pinjam kan.
1: Iyalah, tapi
0: boleh dibekukan loh dia punya
1: perpustakaan ni. Undang-undang tetap undang-undang.
0: Iya. Dia cari tetap cari.
1: Dan orang yang jumpa buku ni juga attitude tetap attitude yang baik.
0: Iya.
1: Tapi nasib baiklah dia tidak bayar RM48,000 kan.
0: Betul kan.
1: Kalau saya kan menyesal saya kasih pulang kalau dia minta RM48,000, tidak-tidak kau kena kan.
0: Bagus jual kan. Manalah tahu ada orang mau beli. Sebab 148 tu kira macam sejarah sudah tu. Kalau tengok buku ni pun macam lusuh-lusuh sudah.
1: Yalah, tahun 1894 The Century Illustrated Monthly, dia punya buku ni kan. Ni majalah kah buku ni?
0: Majalah. Ya, yang telah dipinjam di perpustakaan. Cuba kamu tengok-tengok. Mana tahu kalau di rumah atuk-atuk kamu, nenek kamu kan ada buku yang paling lama. Tengok dia punya tarikh bila dia meminjam.
1: Yalah, kadang-kadang kan? Buku ni mempunyai nilai yang tersendiri. Ada juga info-info yang sangat berguna dalam buku tu. Tapi terpulang pada buku tu jugalah, apa jenis buku kan.
0: Kalau yang macam untuk sekolah, memang dia punya silibus memang berganti-ganti lah basuda kan.
1: Ya, kalau saya sebut tajuk buku ni, kau tahu kah waktu sekolah mendengar?
0: Apa tu?
1: Nampak sangat umur tu kan.
0: Apa tajuknya?
1: Hijau daun.
0: Oh, hijau daun.
1: Berapa lama sudah tu?
0: Lamanya sudah.
1: Kau masih ingat kah?
0: Siapa yang lahir macam kami ni ya? Ada hijau daun tu.
1: Kau ingat kah tu buku?
0: Ingatlah, wajib dibaca pula tu masa tu kan, masuk nilam lagi.
1: Apa

0: Okay. Oh, nilam sampai saya lupa.
1: Ya, nilam, nilam.
0: Baiklah. Aduh.
1: 132
0: itu buku
1: tahun.
0: Apa?
1: Itu untuk bahasa sastra.
0: Oh, sastra.
1: Melayu, Melayu, Melayu.
0: Okey, baiklah. Nampak kan? Sangat saya tidak membaca
1: lupa,
0: dulu kan.
1: Lupa-lupa, sudah
0: saya,
1: tu.
0: Saya pinjam je buku tu tapi tidak membaca sangat.
1: Eh, jauh-jauh namanya. Anda adalah di pendidikan moral. Dia punya tajuk tu ya. Confirm-confirm lah di bahagian sastra.
0: Janganlah kamu ketawa-ketawa yang dengar tu. Sama umur kita itu, buku itu.
1: Kami salah lah. Coba kamu beritahu kami. 019-490-4848 kan?
0: Dia lah tu buku kecil tu. Baik, apapun tempat 8 pagi nanti kita akan bawakan utama 8 pagi antara tajuk-tajuk berita utama dapat dikongsikan untuk anda pagi ini, iaitu kepelbagaian kekuatan Malaysia Raya kekalkan perpaduan dan juga Sabah berjuang hak dan kepentingan negeri di bawah MS63 antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sebentar saya lagi tepat 8 pagi. Kita dengarkan dulu lagu ini, nyanyian Rafiq, Kamu Yang. Sabah FM.
1: Bagus bah. Pandang.